Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin soal media sosial teman Pro 2, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Media sosial seperti sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggulir Instagram, TikTok, YouTube atau X teman Pro 2 ya. Sayangnya tidak sedikit juga yang merasa waktu mereka tuh habis begitu saja karena terlalu lama scrolling ya, tanpa tujuan teman Pro 2. Kalau ditanya berapa jam sehari kita habiskan untuk buka media sosial, 1 jam, 2 jam atau mungkin lebih teman Pro 2 ya. Bangun tidur cek notifikasi, istirahat buka TikTok, malam sebelum tidur masih scroll lagi teman Pro 2. Karena memang media sosial itu sudah menjadi bagian dari keseharian banyak anak muda saat ini. Tapi pernah tidak sih kamu kepikiran, dari sekian banyak waktu yang kita habiskan di media sosial, berapa banyak yang benar-benar menambah pengetahuan atau skill baru? Padahal di balik konten-konten hiburan yang suka seliweran setiap hari, media sosial ini juga bisa jadi ruang belajar yang sungguh sangat luar biasa teman Pro 2. Mulai dari belajar bahasa asing, public speaking, desain grafis, bisnis, sampai pengembangan diri, semuanya itu bisa diakses hanya lewat genggaman tangan teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 pernah belajar sesuatu dari media sosial atau mungkin punya akun favorit yang sering kasih insight yang menarik, boleh ya ikut berbagi teman Pro 2. Kamu bisa join di WhatsApp kita di 0821 8830908.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Okay deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Teman Pro 2, banyak orang tuh masih menganggap media sosial ya hanya sebagai tempat mencari hiburan. Padahal sekarang media sosial itu sudah berkembang menjadi sumber informasi dan juga pembelajaran yang sangat besar, teman Pro 2. Setiap hari ada jutaan konten edukatif yang dibagikan oleh praktisi, dosen, penulis, kreator hingga profesional dari berbagai bidang ya. Dan di sana kita juga bisa belajar cara mengelola keuangan, memahami isu lingkungan, meningkatkan kemampuan komunikasi kita, bahkan mempelajari keterampilan yang mendukung karir hanya lewat video-video singkat, teman Pro 2. Masalahnya itu adalah algoritma media sosial itu biasanya mengikuti kebiasaan kita nih. Kalau kita sering menonton konten-konten hiburan, maka yang muncul itu akan lebih banyak soal hiburan, teman Pro 2. Sebaliknya, kalau kita mulai mencari konten edukatif ya, perlahan algoritma kita juga akan ikut menyesuaikan. Jadi langkah pertama memanfaatkan media sosial untuk belajar itu adalah mulai tentukan dulu nih apa yang ingin kamu pelajari, teman Pro 2. Karena media sosial itu pada dasarnya adalah alat, manfaatnya akan bergantung pada bagaimana kita menggunakannya.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau kita ngomongin soal media sosial, pernah tidak sih kamu merasa timeline kamu tuh penuh dengan konten yang sebenarnya tidak terlalu penting ya? Tanpa sadar, akun yang kita ikuti tuh sangat mempengaruhi apa yang kita konsumsi setiap harinya, teman Produa. Karena itu, salah satu strategi paling sederhana adalah melakukan kurasi timeline ya. Coba cek lagi akun-akun yang kamu follow ya, apakah mereka memberikan informasi yang bermanfaat, menginspirasi ya, menambah wawasan, atau justru membuat kita tuh terus membandingkan diri gitu dengan orang lain. Tidak berarti kita harus menghapus semua akun hiburan ya. Hiburan itu tetap penting teman Produa, tapi akan lebih baik lagi kalau timeline kita juga diisi dengan akun-akun yang membantu kita untuk berkembang. Bayangkan aja nih, kalau setiap hari kita mendapat satu informasi baru yang bermanfaat ya, dalam satu bulan sudah ada puluhan pengetahuan baru yang bisa kita pelajari. Kadang memang teman Produa ya, perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil, termasuk memilih apa yang muncul di beranda media sosial kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Produa FM.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Teman berdua, kalau berbicara salah satu alasan banyak anak muda suka belajar lewat media sosial itu adalah karena formatnya singkat dan mudah dipahami ya teman berdua. Tapi ada tantangannya juga nih teman berdua, karena terlalu banyak informasi kita juga sering merasa sudah belajar padahal sebenarnya hanya menonton ya. Kita tahu banyak hal tapi tidak benar-benar mempraktikannya seperti apa teman berdua. Karena itu strategi selanjutnya itu adalah kamu bisa menerapkan prinsip belajar sedikit tapi konsisten ya. Misalnya hari ini kamu menonton satu konten tentang public speaking, terus langsung coba menerapkannya saat presentasi mungkin teman berdua, atau belajar satu kosakata bahasa asing setiap hari dan juga menggunakannya dalam percakapan. Belajar itu tidak harus selalu berjam-jam ya. Yang lebih penting itu adalah bagaimana informasi yang kita dapatkan itu bisa berubah menjadi kebiasaan dan keterampilan nyata ya. Karena pengetahuan yang hanya disimpan di kepala itu tidak akan berkembang jika tidak dipraktekkan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: It is what it is, they're like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a charm and all, but why you trying to glitch? Crash, crash, crash, crash, false scout me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, media sosial itu akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Sulit untuk benar-benar menjauhinya. Yang bisa kita lakukan itu adalah mengubah cara kita memanfaatkannya seperti apa ya. Daripada hanya jadi penonton, kenapa tidak sekaligus menjadi pembelajar teman Produa? Daripada menghabiskan waktu, kenapa tidak sekaligus mengembangkan diri ya. Jadi coba bayangkan kalau satu tahun ke depan setiap hari kamu belajar satu hal baru dari media sosial. Skill, wawasan, atau pengalaman yang terkumpul tentu akan sangat banyak teman Produa. Karena pada akhirnya teknologi itu tidak menentukan masa depan kita ya. Cara kita yang menggunakan teknologi itulah yang menentukan. Jadi teman Produa pagi ini kamu lihat lagi dulu nih akun media sosial kamu. Apakah sudah menjadi ruang yang membantu kamu tumbuh atau justru masih sekedar menjadi tempat untuk menghabiskan waktu?

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi kita ngomongin soal bagaimana media sosial bisa jadi tempat belajar teman Pro 2, sekarang ya di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, menurut kamu skill apa nih teman Pro 2 yang paling dibutuhkan anak muda saat ini? Apakah nilai akademik yang tinggi ya, kemampuan menggunakan teknologi, kreativitas, atau justru kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi nih teman Pro 2? Karena memang faktanya ya, dunia hari ini tuh berubah begitu cepat

pekerjaan yang populer sekarang tuh bisa saja berubah beberapa tahun ke depan ya. Teknologi yang hari ini kita rasa canggih mungkin akan tergantikan sama teknologi yang lebih baru. Dan situasi seperti ini, tantangan terbesar bukan lagi siapa yang paling pintar ya, tapi siapa yang paling siap untuk terus berkembang ya. Kalau teman Pre2 punya pandangan tentang skill yang penting dimiliki anak muda saat ini, boleh banget ikut berbagi cerita ya teman Pre2. Kamu bisa join via WhatsApp kita di 0821 8830908.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement buat sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita berbicara soal belajar di media sosial ya. Kalau dulu belajar selalu identik dengan ruang kelas, sekarang proses belajar tuh bisa terjadi di mana saja. Kita bisa ikut kelas daring ya, dengarkan podcast, baca artikel, hingga belajar dari pengalaman orang lain yang dibagikan melalui media sosial teman Pro 2. Karena memang perubahan ini juga menunjukkan bahwa ternyata belajar itu bukan lagi aktivitas yang punya batas waktu tertentu ya. Lulus sekolah atau kuliah bukan berarti proses belajar itu selesai teman Pro 2. Justru saat memasuki dunia kerja dan kehidupan sosial yang lebih luas, kemampuan untuk terus belajar itu menjadi semakin penting. Karena tantangan yang dihadapi generasi muda hari ini tuh beda dengan generasi sebelumnya teman Pro 2 ya. Teknologi berkembang cepat, informasi datang tanpa henti, dan persaingan juga semakin terbuka. Maka salah satu modal penting yang perlu kita miliki itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi dan juga kemampuan untuk terus meningkatkan kemampuan diri.

0: deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, seringkali kita menganggap seseorang yang sudah melek digital itu hanya karena terbiasa menggunakan smartphone atau media sosial. Padahal ya, literasi digital itu jauh lebih luas daripada itu, teman Produa. Karena memang ya, literasi digital itu berarti kemampuan memahami informasi, memverifikasi kebenarannya, dan menggunakan teknologi secara bijak. Apalagi di era sekarang, informasi itu bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya ya, teman Produa, tidak semua informasi yang viral itu adalah informasi yang benar. Karena itu, kemampuan berpikir kritis ini menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu kita miliki, teman Produa. Sebelum membagikan sebuah informasi, kita perlu membiasakan diri dulu nih untuk memeriksa sumbernya. Sebelum percaya pada sebuah berita, kita perlu memahami konteksnya dulu seperti apa ya. Karena kemampuan seperti ini bukan hanya membantu kita menjadi pengguna internet yang lebih cerdas, tapi juga bisa bantu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Teman berdua, selain kemampuan teknis dan juga penguasaan teknologi, ada satu hal yang semakin banyak dicari juga di berbagai bidang, yaitu soft skill, teman berdua. Misalnya kemampuan berkomunikasi, kerja sama dalam tim, berpikir kreatif, menyelesaikan masalah, dan juga beradaptasi dengan perubahan. Kenapa ini penting, teman berdua? Karena teknologi itu bisa bantu banyak pekerjaan, tapi kemampuan memahami manusia, membangun relasi, dan berkolaborasi juga masih menjadi kekuatan yang sulit untuk digantikan ya, teman berdua. Bahkan banyak perusahaan saat ini tuh tidak hanya melihat nilai atau ijazah seseorang, tapi juga bagaimana cara mereka berinteraksi dan juga menghadapi tantangan. Kabar baiknya, teman berdua, soft skill ini bisa terus dilatih ya, mulai dari berani menyampaikan pendapat, aktif dalam organisasi, mengikuti kegiatan sosial, sampai juga membiasakan diri untuk mendengarkan sudut pandang dari orang lain. Semua itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk masa depan.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 54 menit lepas dari pukul 9 pagi. Saatnya Ayan harus pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu. Nanti di perjalanan santai siang kamu bakal ditemenin sama Linsa.
1: Hai.
0: Aduh, harus dipegang banget ya itu mic-nya.
1: Tanosi.
0: Yes. Apa kabar?
1: Baik-baik aja.
0: Iya.
1: Ya, hari ini Linsa akan nemenin teman Pro 2 di perjalanan santai siang sama nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, untuk Yayan, selamat beristirahat.
0: Terima kasih, selamat bertugas buat Linsa. Oke, teman Pro 2, udah ada Linsa yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu. Ya, kalau gitu Yayan pamit, teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, salam Pro 2.

0: WFM, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman radio, pemerintah Kabupaten Pemkab Kolaka Sulawesi Tenggara menyiapkan 4 bus sekolah secara gratis guna mengantisipasi kendala transportasi dihadapi siswa di wilayah tersebut. Dilansir dari sultra.antaranews.com, Bupati Kolaka Amri di Kolaka Rabu mengatakan pengoperasian bus antar jemput ini diprioritaskan untuk wilayah-wilayah belum terjangkau transportasi umum sehingga anak-anak sekolah tidak perlu lagi berjalan kaki hingga berkilo-kilometer. Ia juga menjelaskan manfaat fasilitas itu yang untuk menekan angka anak putus sekolah akibat kendala akses transportasi di wilayah itu, dan dia menjelaskan bahwa penyediaan bus sekolah gratis ini tidak hanya di 4 wilayah tersebut, dan Pemkab Kolaka menargetkan pemenuhan fasilitas transportasi menjangkau 8 kecamatan pada tahun 2026 ini. Amri menegaskan program bus gratis ini bagian dari komitmen Pemkab Kolaka mewujudkan prinsip nol anak putus sekolah, di mana pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai bantuan bagi siswa berasal dari keluarga tidak mampu melalui program Kartu Pintar Beramal yang fokus pada penyaluran bantuan di bagian pendidikan. Bagi pelajar yang terkendala biaya operasional, katanya pemenang daerah memberikan garansi pemenuhan seragam sekolah secara gratis, sedangkan untuk keluarga miskin ekstrim yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Desil 1, Pemkab Kolaka menyiapkan bantuan berupa pemenuhan biaya hidup bulanan yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kolaka.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman radio, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran sekitar 30 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membantu pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Dilansir dari sultra.antaranews.com, Kepala Dinas Kesehatan Sultra Dr. Andi Edi Surahmat saat ditemui di Kendari Rabu menyatakan bahwa pemerintah daerah menargetkan seluruh lapisan masyarakat di Sultra dapat memiliki jaminan kesehatan melalui program BPJS. Menurut dia, kepesertaan BPJS dapat berasal dari iuran mandiri yang dibayarkan oleh peserta maupun melalui bantuan pemerintah bagi kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Ia menyampaikan pemerintah kabupaten dan kota di Sultra juga telah menganggarkan pembiayaan BPJS bagi masyarakat kurang mampu di wilayah masing-masing, dan dalam hal ini, Pemprov Sultra berperan sebagai pendukung untuk membantu warga yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah setempat. Ia menyebutkan bahwa dana stimulus tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Sultra. Adapun syarat bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan iuran tersebut diantaranya harus memiliki kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, belum terdaftar sebagai peserta BPJS, atau sedang mengalami kesulitan membayar iuran kepesertaan secara mandiri.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, aktor sekaligus komedian senior Indro Warkop menghadirkan nuansa emosional menjelang perilisan film terbaru Warkop DKI melalui lagu berjudul Dan Aku Rindu. Ia mengapresiasikan kerinduan mendalam kepada rekan-rekan seperjuangannya yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Warkop DKI. Lagu tersebut menjadi bagian dari soundtrack film Warkop DKI Viral Lindung yang diproduksi oleh Falcon Picture, di mana proses penciptaannya dilakukan bersama Darmawan dan juga Nurul Huda Mansur, sementara aransemen musik digarap oleh Orkes Nunung CS. Menurut Indro, lagu ini lahir dari perasaan yang selama ini ia simpan melalui liriknya. Ia ingin menyampaikan rasa rindu kepada sahabat-sahabat yang telah berpulang seperti Dodo, Kasino, Nanu, dan juga Rudy Badil. Ia juga menegaskan bahwa keberadaannya hingga kini di dunia hiburan bukan semata karena dirinya sendiri, di mana Indro juga mengakui bahwa kesuksesan Warkop DKI merupakan hasil kerja bersama yang tidak akan pernah dia lupakan. Lagu Dan Aku Rindu menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan kehilangan yang masih ia rasakan hingga saat ini, di mana respon publik terhadap karya tersebut pun cukup positif sejak pertama kali diperkenalkan. Dilansir dari rri.co.id, video klip lagu ini yang diunggah melalui akun Instagram resmi Falcon Picture langsung menarik perhatian, di mana dalam waktu 5 jam sejak dirilis, video tersebut telah ditonton lebih dari 700 ribu

kali dan memperoleh sekitar 50 ribu tanda suka. Dan Indro mengaku bersyukur karena lagu tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dan ia merasa apa yang disampaikan melalui lagu itu mampu dirasakan juga oleh para penikmatnya. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 11 Juni 2020 mendatang. Sejumlah nama besar turut terlibat, diantaranya Vino Gebastian, Desta Mahendra, Tora Sudiro, Indro Warkop, Marsha Timothy, Asri Welas, Andre Taulani, hingga Ivan Gunawan yang akan meramaikan layar lebar. Demikian info Pro 2 di siang hari ini. Selanjutnya masuk ke perjalanan Santai Siang.

Malam Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

90.8 FM Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Sedang banget nih Lince kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pastinya dengan menghadirkan beragam informasi dan juga topik-topik menarik ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Dan yes, teman Pro 2 seperti biasa, kita awali santai siang di hari ini dengan perjalanan hit list. Untuk kamu yang mau request nih, Lince udah open request di siang hari ini via mobile aplikasi RRI Digital. Boleh download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Langsung aja masuk ke chatroomnya Pro 2 Kendari. Atau juga nih teman Pro 2 boleh ya, kalau misalnya kamu lagi dengerin di siaran terestrial di 90.8 FM atau lagi streaming di rri.co.id, kamu boleh banget request barengan sama Linsa pastinya siang hari ini via mobile aplikasi, via DM Instagram ya teman Pro 2. Pastinya boleh di DM Instagram Pro 2 Kendari atau boleh ke DM Instagram @_kendari_ atau juga teman Pro 2 boleh WhatsApp di 0821 8830908. Itu WhatsAppnya Pro 2. Teman Pro 2 kamu saving aja, siapa tahu kamu mau request lagu setiap hari, boleh banget karena akan hadir hingga pukul 12 nanti untuk jam request kita di siang hari ini. So teman Pro 2, untuk kamu yang mau request boleh banget, Linsa tungguin requestan kamu juga pastinya di siang ini. Dan juga pastinya teman Pro 2, Linsa hadirkan juga beragam lintas nada pilihan di siang hari ini untuk nemenin beragam aktivitas dan rutinitas kamu. Untuk kamu mungkin yang hari ini full kegiatannya dari pagi sampai malam, atau mungkin kamu hari ini lagi menikmati libur, untuk yang operasional juga selamat beristirahat pastinya ya. Dengan cuaca ketekan dari yang hari ini pastinya cerah ceria, kita harapkan juga sampai sore ceria, sampai di malam hari nanti bisa aman terus cuacanya untuk menemani aktivitas kita di hari ini. So teman Pro 2, Linsa akan update juga beragam info music ya di siang hari ini. Beragam informasi juga akan Linsa hadirkan di sela-sela tungguin requestan kamu juga. So teman Pro 2, jangan sampai lupa untuk request ya, nanti Linsa bakal tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Linsa putarin lagu yang ini, lagu udah lama banget teman Pro 2, tapi di TikTok rame juga, rame banget, bahkan kembali banyak banget juga yang pakai untuk background musiknya juga nih teman Pro 2. Ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. 1, 2, 1, 2, 3.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

2001 kali dari Adrian Khalif nomor Roy 2. Jadi walaupun mungkin sering bertengkar, sering ribut ya, tapi janji akur kembali dan juga pastinya menjadi baik lagi di 2001 kali, walaupun mungkin bertengkarannya 2000 kali teman Roy 2. Ya, teman Roy 2, kali ini kita ada live TikTok juga pastinya. Untuk kamu yang mau request, boleh banget di live TikTok kita di RRI_Kendari II. Kamu tinggal masuk aja ke live-nya, kamu tinggal komen mau di request, mau putarin lagu apa sih yang hari ini. Udah ada per request kita yang langsung request ya teman Radio, ada Kak Jerry yang hari ini lagi akan bertugas di siang hari ini juga, menjadi operator juga pastinya di siang hari ini. Katanya mau dengerin lagunya Salma Salsabil dengan Hachu, kayaknya dia bersin-bersin ya. Enggak ya, tapi memang katanya lagu ini tuh relate sama pekerja-pekerja ya kan, yang kayak kota ini tuh tidak janji apa-apa, tapi memang kita yang punya mimpi tuh yang betul-betul kita cari mimpi kita di kota ini teman Radua. Mungkin kamu para pekerja-pekerja di luar sana, pekerja-pekerja keras, relate dengan lagu ini. Ayo sama-sama kita kuat, sama-sama kita semangat untuk kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Karena teman Radua, kita harus hargai semua pekerja ya, karena tidak semua orang kerja untuk dirinya sendiri. Mungkin kita jangan sampai melukai orang tuh dengan mulut kita ini. Jangan sampai kita bilang, aduh kamu kerja udah bertahun-tahun kok gak punya tabungan. Hey, belum tentu dia kerja untuk dirinya sendiri. Bisa jadi dia kerja untuk keluarganya, untuk adiknya, untuk kakaknya. Kita gak tahu nih teman Radua ada siapa yang akan dinafkahi juga pastinya. Jadi jangan meremehkan orang lain. Kita gak tahu perjuangan dia untuk diri dia sendiri, untuk bertahan sampai di titik ini itu kayak gimana nih teman Radua. Jadi langsung aja kita Linsa puterin, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Jadi untuk kamu yang mau request, boleh banget Linsa bakal tungguin dan juga hadirkan beragam lintas nada playlist dari Prodo FM di siang hari ini.

0: Pradua film yang terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: dapur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Definisi bahagia dari Vidi Aldiano. Aduh, siapa yang merindukan mendiang Vidi Aldiano nih, teman Radua. Kayaknya semuanya rindu ya, kalau misalnya kamu fans dan pencinta penonton Pothub, teman Radua, serasa ada yang kurang nih. Apakah Vidi Aldiano tuh banyak yang bilang, oh lagi sibuk manggung ya. Banyak yang masih denial kalau ternyata Vidi Aldiano sudah berpulang nih. Semoga kita doakan ya, teman Radua, Vidi Aldiano tenang di alam sana, dan juga pastinya karya-karyanya masih terus kedengaran di mana-mana ya, berkumandang di mana-mana pastinya untuk dari karya-karya Vidi Aldiano. Salah satunya tadi ada Definisi Bahagia dan Senyumin Dulu Aja. Semua karya-karya dari Vidi kayaknya semuanya ditahu juga nih sama penggemarnya, teman Radua. So, teman Radua, untuk kamu yang mau request lagu, boleh banget barengan sama Linsa di siang hari ini. Pastinya Linsa masih tungguin requestan kamu. Kita udah jam 11 siang aja juga nih, teman Radua. Masih ada sesi 1 jaman untuk di perjalanan hitlist, karena Linsa masih tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kamu boleh request barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital. Untuk kamu yang lagi dengerin di siaran terestrial, kamu boleh request di DM Instagram Produa Kendari, atau boleh ke WhatsApp di 082188309 08. Linsa mau buka WhatsApp dulu, teman Produa. Ada dari Lestari nih. Kalau Lestari kirim cerita nih, Linsa berbunga-bunga lagi nih. Katanya, pengalaman paling bahagia aku tidak selalu datang dari hal-hal besar, karena bagi aku ketika dihargai sebagai pendengar setia radio ini, itu aja itu sudah lebih daripada cukup. Terkadang ada rasa senang yang sulit digambarkan dan dijelaskan saat keberadaan kita dianggap sangat berarti, meski hanya melalui sapaan sederhana atau perhatian kecil dari kakak penyiar. Dan itu sudah kalian buktikan sepenuhnya sebagai seorang penyiar, dan mungkin bagi sebagian orang lainnya itu merupakan suatu hal yang sangat biasa, tetapi bagi aku itu adalah pengalaman bahagia yang mengingatkan bahwa setiap ketulusan akan selalu menemukan tempatnya, dan terkadang dihargai apa adanya itu jauh lebih berharga daripada sekedar menjadi yang paling dikenal. Terima kasih banyak sudah menjadi teman terbaik bagi aku dan teman-teman Pradua lainnya. Ya, yes, terima kasih Lestari, masih menjadi teman terbaik dari Pradua juga pastinya. Jadi untuk kamu nih, teman Pradua, yang mau request lagu, boleh banget. Linsa masih tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lestari gak mau request lagu nih, hanya mau kasih ini aja. Hanya mau kasih kata-kata aja, tapi gak apa-apa ya. Thank you banget juga untuk Lestari siang hari ini. Untuk kamu, teman Prado, yang mau request, boleh banget. Linsa masih tungguin hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya? Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RRI Kendari, Taman Terbaik Kamu. Masih barengan sama Linsa, teman radio, di perjalanan santai siang edisi Hitlist siang hari ini. Kamu boleh banget nih request lagu, teman radio. Linsa masih open requestnya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah pastinya, dengan update-update yang terbaru juga nih, teman radio. Nah, ngomongin update-update yang terbaru, anyway, best way nih, teman radio. Ternyata ada yang baru merilis lagu nih, teman radua. Dimana lagu ini sebenarnya sudah lama hadir ya, tapi bisa dibilang di cover mungkin ya, teman radua, sama penyanyi yang mungkin kalian gak mungkin gak tahu sih. Penyanyi yang satu ini ada grup band ya, bisa dibilang grup band dari apa, Lomba Sihir. Yes, dimana memang Lomba Sihir ini bisa dibilang menyanyikan ulang ya lagu yang hit dari Sheila on Seven dengan lagu Melompat Lebih Tinggi nih, teman pro 2. Pastinya ini ada yang baru juga pastinya dari Lomba Sihir ya, bisa dibilang, karena gak mungkin kalau nyanyiin yang sama nih. Pastinya lebih segar juga dengan gaya khas dari Lomba Sihir, dan pastinya ada sentuhan rock alternatif modern di dalam lagu ini, teman pro 2. Terus juga ada banyak netizen yang komen, katanya kok gak sama katanya dengan enakan Sheila on Seven. Iya, teman Pradua, emang kalau misalnya kamu pikir enakan Sheila on Seven ya, karena kamu dengar yang aslinya tuh Sheila on Seven. Ini kan versinya dari Lomba Sihir, teman Pradua. Jadi jangan kebanyakan ngehujat ya, kalau misalnya gak suka lebih baik gak usah dengerin, teman Pradua. Karena kita harus terus menghargai karya-karya musisi-musisi lokal kita pastinya. Masa lebih banyak menyukai yang di luar-luar negeri sih, teman Pradua. Kalau misalnya yang lokal kita bisa disupport juga pastinya nih. Langsung aja deh kita dengerin. Kemarin Linsa udah dengerin di media sosial ya, teman Pradua, di platform music juga. Linsa mau hadirkan ke ruang denger kamu nih, biar kita dengerin sama-sama. Ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Lama

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Beli dulu poin lo FM Pro 2 Rere Kendari teman terbaik ya bo. Masih barengan sama Linsa teman Pro 2 di perjalanan santai siang edisi hitlist di siang hari ini. Gimana teman Pro 2 siangnya udah memikirkan mau makan apa? Biasanya tuh teman Pro 2 kalau misalnya udah menjelang matahari-matahari siang kita udah pikir nih, kira-kira makan apa lagi ya hari ini ya, mau pesan di mana lagi ya, makan di mana lagi ya. Kalau udah bingung nih, ajakin temannya dan ternyata jawaban temannya adalah terserah. Salam teman Radio, Linsa masih nemenin kamu nih di perjalanan santai siang. Untuk kamu yang mau request boleh banget nih, Linsa masih tungguin juga pastinya, karena kali ini siang ini Linsa akan nemenin kamu di perjalanan santai siang sepanjang santai siang teman Pradu hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So teman Pradu, untuk kamu yang mau request boleh via mobile aplikasi RRI Digital, download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga boleh ke DM Instagram Pro2 Kendari, atau nih teman Pradu boleh juga di WhatsApp kita di 0821 8830908 teman Pradu. Yes, update informasi dulu yuk teman Pro 2. Informasi apa ya siang hari ini? Ada informasi dari Raybong teman Pro 2. Ini Raybong kalau kalian ingat dia tuh pernah datang di Pro 2 ya kemarin untuk bahas film Jodoh Tiga Bujang sama Echa sama siapa lagi kemarin ya, pokoknya banyak sih sebenarnya. Kalau Raybong ini udah banyak karya-karya yang dilakukan, dan sebagai seorang public figure teman Radua, ternyata Raybong ini punya pengalaman pahit kalau berhadapan dengan penggemar yang toksik nih teman Radua. Jadi Raybong ini sendiri sempat hapus sosial media karena fansnya tuh yang toksik teman Pradu. Jadi kayak mungkin dia merasa mentalnya belum kuat, atau mungkin cara menghindar versi Raybong adalah memang menghapus sosial medianya. Aduh, tapi kayaknya agak lumayan ngeri ya caranya ya, karena kan bagaimanapun mungkin bagi public figure ini sosial media itu dapat banyak ini juga ya teman Pradu, ada banyak hal yang didapatkan nih, mulai dari endorsement atau mungkin yang lainnya teman Pradu ya. Apalagi kalau Raybong ini pemain-pemain film, tapi karena fansnya yang toksik ini jadi kayak agak lumayan ya, lumayan menguras energi juga mungkin bagi Raybong nih teman Pradu ya. Ya teman Pradu, di 43 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, masih ada waktu kurang lebih 15 menitan ya teman Pradu untuk tungguin requestan kamu. Untuk kamu yang mau request boleh banget, Linsa masih tungguin hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sebenarnya aku ya sebenarnya aku dari NPD The One Radio. Lagu ini masih terus hadir ya karena denger kamu pastinya di platform music ataupun mungkin di Pro 2 atau bahkan di sosial media atau The One Radio. Yes. Nah, The One Radio ada di 56 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Sayang banget untuk di perjumpaan hitlist saat ngelinsa akhiri dari ruang denger kamu. Tapi tenang aja, The One Radio masih barengan sama Linsa dan Linsa masih updatein beragam informasi ke ruang denger kamu pastinya di siang hari ini. Karena jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita bersama update informasi bisnis di perjalanan muda kreatif. Terus juga nanti kita bakal update informasi olahraga dan juga akan update informasi entertain ke ruang denger kamu di siang hari ini. Pastinya barengan sama Linsa di edisi siar di hari Kamis 4 Juni 2020. Dan so teman Prado, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Prado RR Kendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaikmu. Teman Radio masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang edisi mudah kreatif di siang hari ini, teman Radio. Yes, banyak orang yang kira, teman Radio, kalau pertumbuhan bisnis selalu bergantung dengan modal besar atau strategi pemasaran mahal nih. Padahal ada beberapa hal mungkin, teman Radio, yang sering terlihat sepele tapi ya justru punya pengaruh besar dengan perkembangan usaha dalam jangka panjang, teman Radio. Menariknya, banyak bisnis kecil berkembang pesat nih, bukan hanya karena produknya bagus, tapi juga karena konsisten memperhatikan detail yang sering diremehkan oleh kompetitor nih ya. Hal-hal kecil ini, teman Radio, mungkin tidak langsung terlihat hasilnya ya, tapi pastinya bisa jadi fondasi penting nih biar bisnis tumbuh lebih cepat nih. Di siang hari ini, perjalanan muda kreatif, teman Radio, kita bakal bahas beberapa hal yang mungkin sering dianggap sepele, tapi ternyata punya dampak yang besar juga nih, teman Radio. Siapa tahu kamu mau pelajari, kamu mau bangun, yang lagi bangun bisnis atau mungkin lagi menjalankan bisnis, teman Radio, kita bisa tahu juga nih. Kita bakal bahas satu persatu di perjalanan muda kreatif. So stay tune terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Terlantar Baik Kamu. Kita bakal bahas nih beberapa hal yang mungkin sering dianggap sepele tapi ternyata punya dampak besar teman Pradua. Untuk yang pertama adalah respon cepat ke pelanggan nih. Banyak pemilik usaha ya yang mungkin terlalu fokus mencari pelanggan baru sampai lupa kalau ternyata kecepatan merespon juga mempengaruhi keputusan pembelian, karena di era digital calon pembeli cenderung ingin jawaban cepat nih, terutama kalau ditanya soal harga, stok, atau mungkin detail produk. Dan respon yang terlalu lama, yang slow-slow respon ini teman Radua, sering membuat mereka tuh pindah di kompetitor lain. Yang menariknya teman Radua, kecepatan layanan sering memberi kesan profesional ya, walaupun mungkin bisnisnya masih kecil. Bahkan nih teman Radua, komunikasi yang ramah dan jelas ini bisa meningkatkan rasa percaya pelanggan, dan hal sederhana seperti membalas chat lebih cepat ini kadang punya dampak yang lebih besar dari promosi mahal nih teman Radua. Jadi yang jadi admin nih di luar sana, ayo jangan sampai slow respon ya. Next, teman Radua, adalah konsistensi kualitas produk nih. Dimana produk bagus sekali ini belum tentu cukup kalau misalnya kualitasnya tidak konsisten nih. Banyak bisnis tuh ramai di awal tapi pastinya sulit berkembang ya, karena pengalaman pelanggan tuh berubah-ubah setiap pembelian. Misalnya mungkin rasa makanannya berbeda, kualitas produknya menurun, atau mungkin pelayanan yang tidak stabil juga nih teman Radua. Pastinya pelanggan ini biasanya lebih menghargai konsistensi ya dibanding kejutan sesaat. Dimana kalau misalnya orang tahu kualitas yang diterima akan tetap baik, peluang mereka membeli ulang ini menjadi lebih besar, dan juga dari sinilah loyalitas pelanggan sering mulai terbentuk.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Radio Adventure, baik kamu, kita masih bahas nih hal-hal yang diremehkan tapi ternyata bisa bikin bisnis itu cepat tumbuh, Teman Radio. Selain tadi udah ada respon cepat ke pelanggan dan juga konsistensi kualitas produk, ini juga penting nih, Teman Radio, adalah kemasan dan presentasi produk kamu nih. Karena kemasan ya sering dianggap hanya soal tampilan, tapi padahal pengaruhnya bisa cukup besar dengan yang namanya persepsi pelanggan ya. Jadi produk dengan kemasan rapi, Teman Pradua, biasanya terasa lebih profesional dan juga meningkatkan kesan kualitas bahkan sebelum digunakan. Dan ini berlaku untuk banyak jenis bisnis nih, mulai dari makanan bahkan sampai produk digital juga. Karena memang selain visual, kemasan juga berpengaruh dengan pengalaman pelanggan, Teman Pradua, dan hal kecil seperti pesan terima kasih dan cara packing yang aman atau mungkin tampilan yang menarik, ini bisa meninggalkan kesan positif. Dan pengalaman kecil seperti ini, Teman Pradua, sering membuat pelanggan tuh lebih mudah mengingat brand kamu juga pastinya. Next one radio adalah mendengarkan feedback pelanggan kamu nih. Karena sebagian bisnis ini terlalu fokus menjual tanpa benar-benar mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan nih. Padahal sebenarnya kritik dan masukan ini sering menjadi sumber ide terbaik ya untuk memperbaiki produk ataupun juga layanan. Dan pelanggan ini biasanya bisa melihat nih kira-kira apa-apa aja yang luput dari perhatian pemilik usaha nih, Teman Radio. Dan bisnis yang mau mendengar feedback ini cenderung lebih cepat berkembang ya, karena pastinya bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Bahkan di Teman Pradua, perubahan kecil berdasarkan saran pelanggan kadang ini bisa memberi dampak besar nih terhadap penjualan. Dan pastinya rasa didengar juga membuat pelanggan tuh lebih nyaman kembali untuk membeli lagi produk kamu nih, Teman Pradua.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Ready with Winter, baik kamu balik lagi barengan sama Linsa di perjalanan muda kreatif santai siang hari ini. Dari tadi itu udah bahas teman Ready hal yang mungkin sering diremehkan tapi bisa bikin bisnis cepat tumbuh nih teman Ready. Last but not least adalah punya pencatatan sederhana tapi rapi nih. Karena memang masih banyak bisnis kecil berjalan tanpa pencatatan yang jelas ya. Karena merasa usaha tuh belum terlalu besar dan selama uang terasa masuk semuanya dianggap aman nih. Padahal teman Ready harus paham juga arus kas, keuntungan dan juga pengeluaran menjadi salah satu fondasi penting untuk pertumbuhan bisnis. Karena memang pencatatan sederhana teman Pradua membantu pemilik usaha tuh melihat nih produk mana yang paling laku, terus juga biaya apa yang terlalu besar, atau nih teman Pradua mungkin ya strategi mana yang paling efektif. Dan dari data kecil seperti ini pastinya keputusan bisnis biasanya jadi lebih tepat. Dan bisnis yang tumbuh cepat ini seringkali punya pengelolaan yang rapi sejak awal nih teman Pradua. Dan pertumbuhan bisnis teman Pradua pastinya tidak selalu datang dari langkah besar atau modal yang besar ya. Dan dalam banyak kasus justru detail kecil yang sering diremehkan ini punya pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan dan juga perkembangan usaha. Karena itu pastinya penting ya untuk tidak hanya fokus pada penjualan saja teman Pradua. Pentingnya konsistensi, pelayanan dan juga pastinya perhatian terhadap hal-hal kecil. Ini sering menjadi pembeda antara bisnis yang jalan di tempat dengan bisnis yang pastinya terus berkembang nih teman Pradua. Anyway teman Radua, di 56 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia tengah, saatnya Linsa akhirnya untuk perjalanan muda kreatif siang hari ini. Tapi tenang aja, Linsa masih updatein kamu beragam informasi perjalanan santai siang untuk di segmen Sport Update jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia tengah. Jadi pastikan kamu stay terus di 90.8 FM Radua Rekendari.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Saada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya Mi, tapi enggak mahal jika itu?
0: Tidak Ji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera Mi kita ke sana.

ya. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Halo halo halo teman Radio, masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang nih. Update beragam informasi olahraga untuk di perjalanan Sport Update edisi di hari ini Kamis 4 Juni 2026. Kita ke informasi pertama dulu teman Pradu, ada ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri menyesal kalah cepat di Indonesia Open 2026 nih ya. Pasangan ganda putra peringkat kedua di dunia ini kalah 2 game langsung lawan wakil China Chen Boyang dan juga Li Yui di poin 13-21 dan juga 14-21 pada babak pertama Indonesia Master 2026 di Istora Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada Rabu semalam nih teman berdua. Fajar bahkan menyebut kekalahan Indonesia Open 2026 sebagai hasil terburuk ya selama berpasangan dengan Fikri. Bahkan dia enggan menutupi kegagalan meskipun mungkin berstatus unggulan nih ya. Dan penyesalan serupa juga disampaikan oleh Fikri, atlet 26 tahun ini menceritakan rentetan penyebab kekalahan telaknya dan menurutnya seharusnya mereka tuh harus lebih sabar lagi dan olah-olah lagi dan pastinya makin mereka tuh mainnya katanya terburu-buru tawan radua. Dan Fikri juga mengungkapkan kalau pembicaraan dengan pelatih saat posisi sedang tertinggal, tapi sayangnya siasat demi siasat justru membuat mereka tuh semakin tersesat nih. Dan dari pelatih banyak opsi ya untuk mengubah strategi dan yang lain-lain, tapi mereka coba untuk bertahan dulu, tapi ternyata serangan dari lawannya dari China juga bagus juga nih teman Pro 2. Wow, sayang banget ya, padahal ini bisa dibilang tuan rumah tapi sudah kalah cepat di Indonesia Open 2026. Tapi gak apa-apa nih untuk Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ya, semoga ada prestasi-prestasi baru lagi yang didapatkan. Tapi sebagai atlet pastinya mereka merasa menyesal juga nih teman Pro 2, pasti ada rasa bersalah juga mungkin karena adanya kekalahan, padahal di ini adalah menjadi tuan rumah ya di Indonesia Open 2026. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman radio, teman terbaikmu, update informasi olahraga ada Adnan Maulana dan juga Indah Cahya Sari Jamil. Ini kalah dengan skor 14-21, 21-17, 18-21 dari unggulan pertama Feng Yanzi dan juga Huang Dongping dalam duel sengit selama 1 jam di babak 16 besar Indonesia Open 2026 di hari Kamis tadi nih ya. Di game pertama, Adnan Indah ini sejatinya ya bisa mengimbangi permainan Feng Huang dengan baik, di mana mereka bisa bergantian unggul hingga kedudukan 11-10 dengan Adnan Indah di interval. Namun selepas interval, kendali Adnan Indah terhadap permainan mulai menghilang, di mana setelah imbang di angka 12-12, Feng Huang ini merebut 7 poin beruntun dan menjauh di angka 19-12. Dan Adnan Indah ini sempat merebut 2 poin ya teman berdua, tapi Feng Huang juga membalas dengan torehan 2 angka di skor 21-14 untuk Feng Huang di game pertama. Dan Adnan Indah kemudian berhasil meraih game point di angka 20-16 setelah sempat gagal di kesempatan pertama dan drive Adnan yang tidak bisa dikembalikan oleh lawan membuat game kedua berakhir dengan skor 21-17. Dan selisih akhirnya tinggal 1 angka teman peradua. Usai serangan beruntun, Adnan Indah tidak bisa kembali lawan di 17-18, tapi sayangnya torehan poin terhenti usai servis Indah out di kesempatan berikutnya, dan Feng Huang lalu merebut match point usai backhand Adnan membentur net 20-17 dan sempat gagal di kesempatan pertama, dan Feng Huang akhirnya bisa menang di skor 21-18 di akhir laga nih teman berdua.

0: nambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main KW-KW-an. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Komandra 2, kita ke informasi yang terakhir. Informasi penutup ada bintang timnas Iran Sardar Azmoun yang dijuluki Messi Iran. Ini resmi dicoret dari skuad Piala Dunia 2026 diduga gara-gara mengunggah foto salaman dengan Perdana Menteri Uni Emirat Arab Mohammed bin Rashid Al Maktoum nih ya, Komandra 2. Jadi timnas Iran ini resmi mengumumkan daftar 26 pemain ya untuk Piala Dunia 2026, tapi satu nama menjadi sorotan karena tidak masuk dalam skuad, yaitu penyerang berpengalaman Sardar Azmoun. Dan Sardar Azmoun ini merupakan pemain kelahiran Gonbad Ekavus, Iran, pada 1 Januari 1995, usianya saat ini 31 tahun. Dan pemain posisi penyerang ini mengawali karir profesionalnya bersama klub Rubin Kazan di 2013, tapi dia juga mampu mencetak 5 gol dari 27 penampilan bersama Rubin Kazan hingga 2015. Dan pastinya penampilan cemerlangnya sebagai pemain pinjaman membuat Rostov ini memanenkan ya Azmoun. Tapi di tahun keduanya bersama Rostov, Azmoun hanya mencetak 7 gol dari 27 laga itu sendiri, teman kedua. Dan di Piala Dunia 2022, Azmoun ini menjadi rekan duet Mehdi Taremi, tapi kali ini hanya Taremi yang mendapat tempat dalam squad final. Dan penyerang yang memperkuat Olympiakos ini menjadi salah satu dari 9 pemain Iran yang berkarir di luar negeri. Dan menariknya, dalam skuad Piala Dunia 2026, Iran tetap memanggil rekan setim Azmoun di Sahab Al-Ahli, Saidi Ezatollahi, teman Pradua. Dan secara keseluruhan, skuad Iran berisi 5 pemain yang bermain di Uni Emirat Arab, 2 pemain dari Belgia, 1 dari Rusia, serta Taremi yang berkarir di Yordania. Ya, teman Radio, informasi ini merupakan penutup untuk di perjalanan sport update kita siang hari ini. Saatnya Linsa akhir ya untuk perjalanan sport update. Tapi Linsa masih updatein beragam informasi juga ke ruang dengar kamu di siang hari ini untuk di perjalanan Radio Entertainment, update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan teman Radio untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Because here come the guidance.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Linsa di perjalanan dan santai siang. Update info entertain, teman Pro 2, beragam info entertain hadir terang dengar kamu untuk di perjalanan Pro 2 teman kita di siang hari ini ya. Kita ke info film dulu, teman Pro 2. Ada sutradara asal Korea Selatan Yoon Sang-ho ini kembali merilis karya terbaru bergenre thriller fiksi ilmiah berjudul Colony. Film ini tayang serentak ya di bioskop Indonesia mulai 3 Juni kemarin dan masuk dalam daftar film Korea yang paling dinanti di tahun ini. Mengusung tema wabah zombie, Colony hadir dengan pendekatan berbeda dari film apokaliptik pada umumnya, teman Pradu, di mana perpaduan antara horor biologis, ketegangan cepat, serta kritik sosial media ini menjadi ciri khas yang kembali dihadirkan oleh Yoon Sang-ho yang sebelumnya dikenal melalui tren tubusan dan juga peninsula nih. Film ini juga menjadi proyek pertama yang mempertemukan sejumlah bintang besar ya seperti Jun Ji Hyun, Ko Kyo Hwan, dan juga Ji Chang Wook dalam satu layar. Dan selain itu pastinya ada retan pemain lain seperti Shin Hyun Bin, terus juga Kim Shin Rock, dan juga Go Soo. Ini turut memperkuat jajaran pemeran juga. Dan cerita Colony ini, teman Pro 2, berfokus pada Profesor Sejong Yang yang memang menghadiri konferensi bioteknologi bergengsi di mana situasi berubah drastis ketika virus hasil mutasi tiba-tiba lepas dan menyebar dengan cepat di dalam fasilitas ini dan membuat para peserta mulai mengalami gejala mengerikan, teman Pro 2. Dan pihak berwenang kemudian mengambil langkah darurat dengan mengarantina seluruh gedung, tapi keputusan ini justru membuat para penyintas terjebak bersama korban yang terus berevolusi menjadi makhluk semakin berbahaya dan juga sulit dikendalikan. Dan berbeda dengan film zombie kebanyakan, teman Pro 2, ancaman dari film Colony ini tidak hanya berasal dari manusia yang terinfeksi, tapi virus mutasi yang menyebar memicu perubahan biologis ekstrim sehingga korban terus mengalami evolusi yang tidak terduga dan juga semakin mematikan. Ketegangan film ini semakin terasa, teman Pro 2, karena sebagian besar adegan berlangsung dalam satu fasilitas modern berteknologi tinggi di mana ruang yang terbatas menciptakan suasana mencekam di mana setiap sudut menjadi ancaman dan setiap keputusan menentukan nasib hidup atau mati, teman Pro 2. Dan sebelum tayang di Indonesia, Colony juga mencatat pencapaian terbesar di Korea Selatan ya. Berdasarkan data Dewan Film Korea, film ini meraih 3.109.480 penonton hingga 30 Mei 2026 dan dirilis pada 21 Mei 2026 lalu. Colony hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk menembus angka 3 juta penonton sekaligus mempertahankan posisi puncak box office. Dan pastinya prestasi ini, teman Pro 2, menjadikan ini film Colony ini rilisan tahun 2026 tercepat yang melampaui 1 juta, 2 juta bahkan sampai 3 juta penonton. Dan bahkan juga, teman Pro 2, ini melampaui capaian film sebelumnya The King's War. Dan nih, teman Pro 2, untuk kamu pencinta-pencinta thriller nih, apalagi zombie-zombie dari Korea, teman Pro 2, Korea Selatan, pastinya kamu bisa nonton Colony nih. Kamu berani nonton sendiri atau memang butuh partner dulu nih, teman Pro 2?

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih...

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Putra 2, tadi kita udah ada update info film, ini kita ke info musik lagi. Ada Olivia Rodrigo resmi yang memulai era musik terbarunya ya, melalui perilisan lagu Drop Dead di 17 April lalu, di mana lagu berdurasi 3 menit 44 detik ini dirilis bersama video musik Teman Putra 2 bergaya retro dengan nuansa dreamy di bawah label Gavin Record. Dan karya ini menjadi penanda kembalinya Olivia setelah terakhir kali merilis album studionya di tahun 2023. Lagu ini Teman Putra 2, Drop Dead ini menjadi pembuka ya untuk album ketiganya yang bertajuk You Seem Pretty Set for a Girl So In Love, yang dijadwalkan rilis pada 12 Juni 2026 mendatang. Dan album ini akan menghadirkan 13 lagu baru dan kembali melibatkan produser dan Danny Grove, sosok yang selama ini berperan penting ya dalam membentuk karakter musik Olivia. Dan tidak lama setelah dirilis, lagu ini langsung ramai di media sosial dan digunakan sebagai audio trend di TikTok serta Instagram. Dan salah satu potongan liriknya yang berbunyi tentang kebiasaan mencari seseorang di internet ini menjadi bagian yang paling sering dipakai dalam tren Feminine Intuition, teman. Dan melalui tren ini, banyak pengguna membagikan pengalaman pribadi ya, terkait firasatnya, harapannya, bahkan sampai mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Dan ini membuat perhatian publik terhadap makna lagu Drop Dead ini semakin meningkat nih, Teman Putra 2. Sebagai single utama dari album ketiganya, lagu ini menunjukkan sisi berbeda dari Olivia Rodrigo. Kalau misalnya sebelumnya dia dikenal dengan lagu-lagu bertema patah hati dan kekecewaan, nah kali ini dia mengangkat fase awal nih, ketika seseorang mulai merasakan jatuh cinta. Dan meski tetap mempertahankan gaya lirik yang personal dan emosional, nuansa yang dihadirkan terasa lebih ringan. Dan emosi yang muncul dalam lagu ini berupa perpaduan rasa bahagia, gugup, harapan, bahkan sampai kecemasan yang biasanya tuh hadir kalau misalnya kita suka seseorang nih. Jadi Olivia menggambarkan situasi yang sangat familiar di era digital ya, seperti mencari informasi tentang orang yang disukai melalui media sosial, terus juga cerita berkembang dari rasa penasaran, bahkan sampai munculnya harapan nih untuk mengenal seseorang lebih dekat. Dan berbagai detail sederhana turut memperkuat cerita dalam lagu Teman Putra 2, mulai dari percakapan ringan, keterkaitan dengan kepribadian, bahkan sampai keinginan sederhana seperti berjalan bersama atau menggenggam tangan orang yang disukai. Dan inilah Teman Putra 2 yang membuat lagu Drop Dead ini terasa dekat dan mudah diterima oleh banyak pendengar. Langsung aja Lin sadirkan ke ruang dengar kamu, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 90.8 FM Radio Rada Kendari Tomantar Bekabu. Teman Radio Jelang Tendok itu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu dan mengakhiri untuk di perjalanan santai siang di hari Kamis ini, teman Radio. Tapi tenang aja, Jelang Tendok itu pukul 15 nanti akan bersama di perjalanan sore ceria, tapi bukan barengan sama Linsa lagi. Sama siapa di sini? Hai.
1: Hai Linsa, ada Vivi di sini.
0: Nyos, long time no see banget.
1: Iya. Ini panasnya panas banget ya hari ini.
0: Gak apa-apa, tapi daripada hujan ya kan.
1: Benar. Jadi jangan lupa pakai sunscreen lagi ya Linsa ya.
0: Iya.
1: Demi biar kita gak sama dengan kostum kita hari ini.
0: Yes, kita hitam-hitam ya.
1: Kita hitam. Bukan lebih ke hitamnya sih, takut gosong ya, kebakar ya, sunburnnya gitu. Oke, deh. Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. So buat Linsa, selamat istirahat.
0: Ya, yes, untuk Vivi selamat bertugas. Oke, teman Pro 2, Vivi udah siap untuk nemenin kamu perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So thank you banget udah nemenin Linsa di hari Kamis ini ya, para manis-manis. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Thank you banget, semoga beragam informasi yang Linsa sharing ke ruang dengar kamu dapat insight-nya juga di hari ini. So teman Pro 2 pastikan tetap stay terus. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.

0: Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menegaskan implementasi perizinan berusaha berbasis resiko merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan kemudahan berusaha sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Sekda Kota Kendari menjelaskan pemahaman terhadap KKPR, persetujuan lingkungan, dan PBG sangat diperlukan agar kegiatan usaha yang dijalankan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga tata ruang, kelestarian lingkungan, dan keselamatan bangunan. Untuk itu, Amir Hasan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan sosialisasi sebagai sarana meningkatkan pengetahuan terkait mekanisme perizinan melalui sistem online single submission. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar fokus group discussion, analisis, dan evaluasi peraturan daerah tahun 2026 di Aula 1 Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara pada Rabu kemarin. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam mengkaji efektivitas dan kesesuaian peraturan daerah dengan perkembangan hukum nasional serta arah kebijakan pemerintah. FGD ini menghadirkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Dr. Guasman Tatawu. Sebagai narasumber yang membawakan materi mengenai penguatan perintah peraturan perundang-undangan melalui implementasi Astacita Presiden dalam pembentukan dan evaluasi peraturan daerah. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa peraturan daerah memiliki peran penting sebagai instrumen hukum yang menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Oleh karenanya, proses pembentukan maupun evaluasi peraturan daerah harus memperhatikan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Astacita Presiden. Menurutnya, implementasi Astacita dalam pembentukan peraturan daerah akan menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu mendukung pembangunan yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Melsya Trias Puspitasari berhasil melangkah ke babak berikutnya Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan asal Taiwan, Hsi Shefei Shan dan Hung Un Tzu melalui pertandingan 3 game yang berlangsung ketat dengan skor 13-21, 21-17, dan 21-15. Pasangan Indonesia sempat tertinggal pada awal game pertandingan yang berlangsung cukup sengit, namun mereka mampu bangkit pada game kedua hingga penentuan mereka memastikan kemenangan dengan permainan yang lebih konsisten. Febriana mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Open 2026 yang dinilainya semakin berkembang dibandingkan edisi sebelumnya. Ia juga menyoroti penggunaan lampu LED pada saat pemain memasuki arena pertandingan maupun ketika proses challenge berlangsung. Kehadiran teknologi ini dinilai menambah kemeriahan pertandingan dan meningkatkan pengalaman bertanding di level tertinggi dunia. Ia juga menegaskan fokus utama saat ini adalah menjalani pertandingan satu per satu, sembari terus meningkatkan kualitas permainan. Dengan cara ini, pasangan Indonesia ini berharap dapat melangkah sejauh mungkin pada Indonesia Open 2026. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya, teman Pro 2, kita masuk ke sajian sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

Yeah.

Teman Prodi, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu ya. Bukan masih sih, baru bareng Vivi. Kita bersama teman Prodi 2 di sore ceria. Mengawali sore ceria kita di Sherlock sharing informasi lokal. Kamu bisa gabung bareng Vivi untuk share informasi di lokasi kamu nih teman Prodi 2. Panas terik, alhamdulillah. Tapi kalau di lokasi kamu sedang mendung nih teman Prodi 2, baiknya cek dulu apakah masih ada jemuran yang perlu diambil atau tidak nih. Anyway, teman Prodi 2, kita bersama di Sherlock hingga pukul 4 sore nanti. Kamu bisa gabung dan share informasi di lokasi kamu, baik itu seputar cuaca, kegiatan, ataupun juga yang sedang di perjalanan dan sedang menunggu lampu merahnya berganti jadi lampu hijau. Teman Prodi 2, boleh diupdatein. Siapa tahu ada kepadatan lalu lintas di perjalanan kamu, boleh diinfoin juga ya teman Prodi 2. Semuanya bisa kamu bagikan informasinya melalui WhatsApp Prodi 2 Kendari di 0821-8830-908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @Prodi2Kendari dan juga di @RRI_Kendari II. Dan teman Prodi 2, tentunya Vivi juga bakal bagikan informasi dari wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya dari wilayah Kota Kendari. So pastikan kamu gabung dan share informasi kamu, karena kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam...

Teman-teman Pro 2, semoga aktivitas siang menjelang sore hari ini berjalan lancar semuanya ke Teman Pro 2. Karena ya, ini ada informasi yang cukup banyak dibicarakan juga ya warga Kendari sejak pagi tadi. Kalau tadi pagi sempat buka media sosial atau grup keluarga, mungkin ada yang sempat bertanya nih, tadi ada gempa tidak nih? Ada gempa ndak? Goyang ndak nih? Nah, berdasarkan informasi dari BMKG, wilayah Kendari kembali merasakan guncangan gempa bumi pada pagi hari tadi, dan gempa ini berkekuatan sekitar 2,6 magnitudo. Dengan pusat gempa berada di darat sekitar wilayah utara kota Kendari dan memiliki kedalaman yang relatif dangkal, yakni sekitar 6 km. Getaran gempa ini dilaporkan juga dirasakan ringan oleh sebagian masyarakat di kota Kendari. Menariknya Teman Pro 2, dalam beberapa bulan terakhir ya, wilayah Kendari dan sekitarnya memang beberapa kali mengalami gempa bumi dengan magnitudo kecil hingga sedang. BMKG juga menjelaskan bahwa sebagian besar gempa ini berkaitan dengan aktivitas sesar aktif yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Kabar baiknya, hingga saat ini tidak ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa yang terjadi pagi tadi. Meskipun begitu, Teman Pro 2, tentunya kejadian seperti ini tetap menjadi pengingat juga untuk kita semua biar lebih mengenal langkah-langkah kesiapsiagaan saat terjadi gempa bumi. Jadi Teman Pro 2, kalau suatu saat merasakan getaran gempa, tetap tenang, jangan panik, segera cari tempat yang aman dan pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi seperti BMKG. Karena hidup di wilayah yang aktif secara geologi ini membuat kita perlu lebih siap, bukan lebih takut ya Teman Pro 2. Jadi tetap waspada, tetap tenang, dan semoga Kendari selalu dalam keadaan yang aman dan juga kondusif.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Teman Pro 2, masih bareng Vivi di Sherlock. Kamu juga masih bisa gabung untuk share informasi di lokasi kamu di sore hari ini, Teman Pro 2. Kalau tadi Vivi bilangnya mengawali siaran dengan panas terik ya cuacanya, kali ini langit udah mendung ya. Vivi lihatnya udah hilang perlahan nih untuk teriknya sendiri. Tapi semoga cuacanya apapun itu tidak menghalangi aktivitas teman-teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, kalau biasanya penghargaan yang sering kita dengar itu tentang kebersihan kota, inovasi pelayanan, atau prestasi olahraga, kali ini ada kabar positif dari bidang yang mungkin jarang dibahas anak muda, tapi sebenarnya sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Pemerintah Kota Kendari baru saja meraih penghargaan tertinggi atau juara 1 pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH tingkat Sulawesi Tenggara. Nah, penghargaan ini diberikan karena Kota Kendari itu dinilai berhasil menyediakan informasi dan dokumentasi hukum yang lengkap, mudah diakses, serta terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, memangnya JDIH itu apa? Sederhananya nih, teman Pro 2, JDIH ini adalah tempat masyarakat bisa mencari berbagai informasi terkait produk hukum daerah, mulai dari peraturan, keputusan pemerintah daerah, sampai dokumen hukum lainnya yang bisa diakses secara lebih terbuka dan juga transparan. Jadi, kita sebagai masyarakat tidak perlu bingung nih kalau ingin mencari informasi resmi terkait aturan yang berlaku. Penghargaan ini diserahkan oleh perwakilan Kementerian Hukum kepada Sekretaris Daerah Kota Kendari, dan penilaiannya sendiri ini cukup ketat ya, mulai dari kelengkapan dokumen hukum, kualitas website, inovasi layanan, hingga sejauh mana informasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang menarik, capaian ini tuh menunjukkan kalau pelayanan publik sekarang tuh tidak hanya tentang pelayanan tatap muka, tetapi juga bagaimana informasi ini bisa diakses dengan cepat, mudah, dan transparan lewat platform digital. Apalagi untuk kita-kita ini yang generasi muda ya, yang terbiasa mencari semua informasi melalui internet. Semoga prestasi ini bisa menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan layanan publik yang semakin terbuka, informatif, dan juga tentunya memudahkan masyarakat Kota Kendari. So, teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM Kendari. Kita masih seru-seruan bareng di Sherlock, sharing informasi lokal.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April, setiap hari jam 8:30 malam.

Terbaik kamu. Kalau tadi kita sudah membahas berbagai kabar ya dari Sulawesi Tenggara, sekarang ada cerita inspiratif yang datang dari generasi muda daerah kita. Di saat banyak anak muda sedang mengejar mimpi di bidang olahraga, seni atau akademik, ada juga nih yang sedang mempersiapkan diri untuk mengemban tugas kehormatan bagi negara nih teman Pro 2. Pelajar asal Kota Bau-Bau, Raihan Putra Satria Korwa dari SMA Negeri 2 Bau-Bau berhasil terpilih menjadi salah satu wakil Sulawesi Tenggara dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Raihan menjadi satu dari 6 pelajar terbaik Sultra yang lolos dari proses seleksi ketat tingkat provinsi dan akan mengikuti tahapan lanjutan menuju tingkat nasional. Nah, perjalanan menuju titik ini tentunya bukan hal yang mudah dari puluhan peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Hanya beberapa nama yang berhasil melaju ke tahap berikutnya. Jadi para peserta ini harus melalui berbagai seleksi dulu ya, mulai dari tes wawasan kebangsaan, kemampuan akademik, hingga penilaian fisik dan juga kesehatan. Yang bikin bangganya lagi, Raihan tidak hanya membawa nama sekolah dan keluarganya, tetapi juga membawa nama Bau-Bau dan Sulawesi Tenggara di panggung nasional. Ini juga menjadi bukti nih teman Pro 2, kalau anak-anak muda daerah tuh punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi mereka di tingkat yang lebih tinggi. Nah, kisah seperti ini juga tentunya mengingatkan kita bahwa menjadi generasi muda yang keren bukan selalu tentang viral di media sosial. Terkadang prestasi lahir dari disiplin, kerja keras, konsistensi, dan juga keberanian untuk terus berkembang setiap hari. Selamat untuk Raihan Putra Satria Korwa. Semoga seluruh proses seleksi berjalan lancar dan bisa memberikan hasil terbaik untuk Sulawesi Tenggara. Karena dari daerah lahir banyak cerita hebat, dan siapa tahu nih teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran kita di sore hari ini bisa jadi inspirasi buat kamu ataupun juga motivasi. Kita akhiri untuk Sherlock, tentunya masih bareng Vivi ya di sore ceria. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mau di perjalanan sore ceria. Kita dibisik bincang asik. Wah, sore-sore gini kalian biasanya pada ngapain nih, teman pro 2? Membiarkannya berlalu begitu saja sampai gelap tiba alias malam tiba, atau justru kamu paling suka di momen sore hari karena di waktunya kamu udah selesai dengan aktivitas dari pagi dan finally kamu bisa menikmati perpindahan waktu atau perpindahan juga dari suasana siang, suasana sore, suasana terang ke suasana malam nih, teman pro 2. Kamu bisa gabung, kita seru-seruan bareng di siang hari ini. Siang, sore hari ini. Ini nih, karena semangatnya masih di siang, tersimpannya juga ya, ke bawah. Nah, teman pro 2 bisa gabung juga ya, pastinya di sore hari ini melalui WhatsApp kita di 082188309908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @r_ri_kendari double E.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

dua, teman terbaik kamu. Sore hari itu memang selalu punya suasananya tersendiri nih, teman pro dua. Jadi setelah seharian kita sibuk dengan kerjaan, tugas, kuliah, organisasi, atau bahkan perjalanan yang cukup melelahkan ya, kadang ada satu momen ketika kita tiba-tiba teringat sesuatu dari masa lalu nih. Mungkin ketika kita melihat seseorang bermain gitar di media sosial, atau kita melihat teman lama kita mengunggah hasil gambarannya, atau bahkan saat menemukan barang-barang lama yang tersimpan di kamar. Nah, dari situ tuh muncullah satu pikiran sederhana, dulu aku sangat suka melakukan ini ya. Dulu mungkin kita rajin seperti menggambar, menulis cerita, main musik, baca novel sampai lupa waktu, bersepeda keliling kompleks, atau punya aktivitas yang selalu buat kita tuh semangat setiap harinya. Tapi seiring bertambahnya usia dan juga kesibukan, perlahan hobi itu mulai jarang nih dilakukan. Bukan karena tidak suka lagi, tapi karena waktu dan prioritas yang berubah. Nah, teman pro 2, di sore hari ini dibincang asik, kira-kira hobi apa nih yang dulu pernah jadi bagian penting dalam hidup kamu, dan kalau punya kesempatan sekarang, aktivitas apa nih yang ingin kamu mulai lagi? Kamu bisa langsung bincang bareng Vivi ya, melalui chat ataupun juga voice note di WhatsApp pro 2 Kendari di 0821 8830908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. So, kira-kira hobi apa nih yang dulu kamu sangat gemari, tapi karena seiring bertambahnya usia dan juga prioritas nih teman berdua, jadi kamu terlupa tuh akan hobi itu atau tidak sempat. Dan kalau misalnya kamu diberi kesempatan saat ini juga, aktivitas apa yang ingin kamu mulai lagi, yang dulu pernah kamu lakukan dan ingin memulainya kembali nih teman berdua. Pastiin kamu gabung karena kita berada di Bisik Bincang Asik.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

Teman proyek ya, teman terbaik kamu. Coba ingat-ingat deh di masa sekolah dulu ya. Ada tidak satu aktivitas yang hampir setiap hari kamu lakukan karena ya memang kamu suka? Ada yang dulu selalu bawa buku gambar nggak nih ke sekolah? Ada yang suka nulis puisi di buku catatan? Atau setiap pulang sekolah langsung main basket atau futsal atau mungkin badminton sampai sore nih teman pro 2. Menariknya saat masa kecil atau remaja ya kita melakukan banyak hal bukan karena tuntutan tapi karena memang ya kita senang melakukan itu teman pro 2. Dan mungkin sekarang ketika aktivitas kita semakin padat kita baru sadar tuh, oh kalau ternyata kita sudah lama nih tidak menyentuh hobi itu teman pro 2. Jadi kalau harus memilih satu nih, hobi apa yang paling kamu rindukan saat ini teman pro 2? Hobi yang sempat hilang karena sibuk. Kadang yang membuat sebuah hobi itu berhenti bukan karena kita bosan, justru karena kehidupan berjalan semakin cepat. Tugas kuliah datang silih berganti, pekerjaan semakin padat, jadwal organisasi pun bertambah. Belum lagi berbagai urusan yang harus dipikirkan setiap hari ya. Akhirnya waktu luang yang dulu ada perlahan berkurang toh. Padahal banyak penelitian juga nih yang menunjukkan kalau melakukan hobi bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, bahkan membuat seseorang lebih produktif. Karena ketika kita melakukan sesuatu ya yang disukai, sesuatu yang disukai itu pikiran pastinya punya ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan sehari-hari. Makanya tidak heran juga nih teman pro 2 kalau banyak orang dewasa yang mulai kembali mencari aktivitas yang dulu pernah mereka sukai. Karena ternyata ada rasa bahagia yang tidak bisa digantikan oleh hal lain. Kalau kamu sendiri teman pro 2 apa nih alasan utama yang membuat hobi kamu yang dulunya akhirnya berhenti?

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

幸せ。私はスター。

Berdua teman terbaik kamu. Nah, bahas seputar hobi yang lama yang akhirnya kita bakalan teringat lagi, atau misalnya bakalan kalau misalnya ada kesempatan bakalan melakukannya lagi nih teman berdua. Nah, teman berdua, belakangan ini juga banyak ya yang mulai kembali ke aktivitas yang sempat ditinggalkan. Ada yang kembali membaca buku fisik, ada yang mulai menggambar lagi setelah bertahun-tahun berhenti, ada yang membeli raket badminton baru, atau ada yang kembali belajar bermain piano atau gitar. Bahkan ada yang sengaja mengurangi waktu bermain media sosial untuk memberi ruang untuk hobinya. Fenomena ini menunjukkan juga kalau di tengah dunia yang serba cepat saat ini banyak orang yang mulai mencari kegiatan yang membuat mereka tuh merasa lebih tenang dan lebih dekat dengan diri sendiri. Karena ya, terkadang yang kita butuhkan itu bukanlah hiburan yang ramai, tapi aktivitas yang sederhana yang benar-benar kita nikmati. Nah, teman berdua, kalau kamu diberi waktu luang itu satu hari penuh tanpa gangguan, kira-kira kamu bakal menghabiskannya untuk melakukan hobi apa nih? Kamu bisa share jawaban kamu melalui WhatsApp di 08 21 883 0908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Well, teman pro 2, seringkali juga kita berpikir ya, ah sudah lama nih tidak main gitar, ah gambarku pasti sudah jelek sekarang, atau ah senda jago lagi, saat tidak jagumi lagi di begituan. Padahal hobi itu bukan soal menjadi yang terbaik ya. Hobi ini kan tentang menikmati prosesnya. Tidak masalah kalau hasilnya belum sebagus dulu. Tidak masalah kalau harus belajar lagi dari awal. Karena yang paling penting adalah rasa senang saat kita melakukannya nih. Banyak orang yang justru menemukan kembali semangat hidupnya ketika mereka berani menghidupkan kembali aktivitas yang pernah mereka cintai nih. Dan mungkin sore ini tuh bisa jadi momen untuk mulai memikirkannya nih teman berdua. Siapa tahu akhir pekan nanti tuh bisa menjadi langkah pertama untuk kembali menjalani hobi yang pernah tertunda.

dari bisik atau bincang asik kita di sore hari ini ya, kita jadi sadar nih kalau setiap orang tuh pasti punya cerita tentang hobi yang pernah menemani perjalanan hidupnya. Ada mungkin yang masih bertahan sampai saat ini, ada juga yang sempat hilang karena kesibukan. Dan mungkin ada juga nih yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali dimulai lagi. Kalau memang ada satu aktivitas yang dulu membuat kamu itu bahagia, mungkin tidak perlu menunggu waktu yang sempurna nih teman Proy 2, karena ya terkadang ya langkah kecil untuk memulai lagi itu sudah cukup untuk menghadirkan semangat baru dalam menjalani hari. Siapa tahu nih dari satu halaman buku yang dibaca kembali, satu lagu yang dimainkan lagi, atau satu gambar yang dibuat lagi, teman Proy 2, kita bisa menemukan versi diri yang sempat tertinggal di perjalanan. Thank you so much buat teman Proy 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Proy 2 Kendari. Tentunya kita masih sama-sama di sore ceria, namun untuk bisik kita cukupkan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Prodi 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi 2, bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Kali ini kita di segmen Ruang Inspiratif, informasi pilihan kreatif. Nah, teman Prodi 2, kalau bicara tentang rekor dunia, biasanya yang terbayang tuh mungkin atlet tercepat, bangunan tertinggi, atau pencapaian teknologi paling canggih ya. Tapi kali ini Indonesia mencetak rekor dunia dari sesuatu yang usianya bahkan jauh lebih tua daripada peradaban modern yang kita kenal sekarang. Bayangkan aja nih teman Prodi 2 ya, hampir 68 ribu tahun yang lalu ada manusia yang meninggalkan jejak telapak tangannya di dinding sebuah gua. Dan hari ini jejak itu justru menjadi bukti berharga yang membuat dunia kembali melirik Indonesia. Lukisan cap tangan prasejarah yang ditemukan di Gua Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara ini resmi diakui Guinness World Record sebagai karya seni non-figuratif tertua di dunia. Usianya ini diperkirakan mencapai 67.800 tahun. Sangat keren teman Prodi 2, berasal dari Sulawesi Tenggara loh. Dan ini sudah diakui dan dipecahkan rekor dunianya. Di saat banyak negara ya yang berlomba menciptakan masa depan, Indonesia ternyata juga menyimpan salah satu jejak masa lalu yang paling penting dalam sejarah umat manusia. Penemuan ini juga adalah hasil penelitian para ilmuwan dari BRIN bersama peneliti internasional. Bukan hanya memecahkan rekor dunia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting perkembangan seni dan budaya manusia purba. Jadi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, kita ke kabar selanjutnya yuk. Ini dari animasi Indonesia. Kalau animasi itu biasanya identik dengan karya-karya dari Jepang, Amerika, atau Eropa, sekarang Indonesia juga mulai menunjukkan taringnya nih di panggung dunia. Kabar membanggakan datang dari industri kreatif tanah air, Teman Pro 2. Film animasi Garuda di Dadaku yang menggunakan judul internasional Garuda Dare to Dream resmi terpilih sebagai peserta kompetisi di salah satu festival film bergengsi dunia yaitu Shanghai International Film Festival 2026. Tidak main-main nih Teman Pro 2, film ini tuh masuk dalam kategori Golden Goblet Award Animation Competition dan bersaing bersama karya animasi dari berbagai negara seperti Brazil, Swedia, Norwegia, Denmark, Prancis hingga Spanyol dan Argentina. Pencapaian ini tentunya jadi kabar yang buat bangga kita ya, karena semakin sering karya Indonesia tampil di ajang internasional, maka semakin besar juga kesempatan dunia melihat bahwa kreativitas anak bangsa kita ini punya kualitas yang tidak kalah saing. Buat Teman Pro 2 yang punya mimpi berkarya di bidang kreatif, entah itu animasi, desain grafis, film, musik, ataupun juga konten digital, kabar ini tentunya bisa jadi pengingat juga nih kalau karya yang lahir di Indonesia, dari Indonesia juga bisa mendapat tempat di panggung global. Karena ya setiap karya besar selalu dimulai dari satu ide sederhana, satu keberanian untuk mencoba, dan satu langkah untuk mewujudkan mimpi. Semoga langkah Garuda Dare to Dream di Festival Internasional ini bisa membuka jalan lebih lebar lagi bagi animasi Indonesia untuk terus terbang tinggi dan dikenal dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman pro 2, teman terbaik kamu. Yuk kita lanjut lagi di informasi di ruang inspiratif teman pro 2. Ada kabar dari dua penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Audero dan Martin Paes, masuk dalam daftar 10 kiper dengan nilai pasar tertinggi di Asia versi pembaruan transfer market per 1 Juni 2026 ini. Anyway, teman pro 2, Emil Audero ini menempati posisi keempat dengan nilai pasar 2,8 juta pound sterling, sementara Martin Paes berada di peringkat ke-8 dengan nilai 2 juta pound sterling. Pencapaian ini tidak lepas juga ya dari performa impresif keduanya. Sepanjang musim, Audero sukses menjadi kiper utama di Serie A Italia, sedangkan Paes tampil konsisten sebagai pilihan utama Ajax di Eredivisie Belanda. Kehadiran dua nama Indonesia dalam daftar elit ini juga menunjukkan semakin kuatnya kualitas penjaga gawang tim Garuda di level Asia.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagi.
1: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Hari Kebangkitan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bersyukur nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung jika kita menghitungnya nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-suri fa idzahum minal adalati ila rabbihim yansilun. Yang artinya kurang lebih demikian. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Haza ma wa'adda ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Bahwa mereka berkata, duhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami ini dari tempat tidur kami? Dalam hal ini dalam kubur. Maka inilah yang dijanjikan oleh Zat yang Maha Pengasih. Benarlah Rasulnya. In kanatillah sayyata wahidatan fa'idhahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada teriakan itu kecuali satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Allah. فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمْ نَفْسٌ شَيْءٌ وَلَا تُزْلَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka pada hari itu, seorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي سُغُلٍ فَاكِهُونَ. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka setelah manusia, setelah kita dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur, maka selanjutnya adalah menuju kepada perhitungan. Dan bagi mereka yang banyak amal kebajikan, maka mereka itu menjadi penghuni surga. Yaitu penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di dalam kesibukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya adalah, lahum fiha fakihatu walahum mayad daun. Yaitu bahwa di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Jadi dalam surga itu memperoleh buah-buahan, dan mereka itu memperoleh apa yang mereka minta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun qawlan mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan selamat, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Jadi mereka yang berada di dalam surga itu setelah dibangkitkan nanti, mereka mendapatkan perhitungan pahala yang lebih besar. Maka balasannya adalah surga. Maka kepada mereka yang masuk surga itu disambut oleh Allah, salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam, selamatlah sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang ingkar, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa dalam kehidupan kita di muka bumi ini, hendaknya kita selalu waspada, hendaknya kita selalu berbuat baik, hendaknya kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah yang diterunkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah terbukukan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, akhirnya marilah kita berdoa. InsyaAllah kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan petunjuk dari Allah, dan insya Allah kita menjadi golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa, tentu penuh dengan kesalahan dan hilaf, sedangkan Yang Maha Benar, Yang Maha Sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, itulah tadi kumandang azan maghrib yang telah kita dengarkan untuk Kota Kendari dan sekitarnya. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPRR Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.

Setiap hari, jutaan umat Muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang Muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaikallahumma

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Teman Pro2 masih bareng Vivi temani kamu dan kita di FYI Teman Pro2 for your information nih. Nah, biasanya kita tuh selalu menantiin ya siapa lagi anak-anak muda yang bakalan masuk di Forbes khususnya anak muda Indonesia. Dan ternyata nih Teman Pro2 di tahun 2026 ini bisa dibilang cukup banyak ya anak muda Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Jadi sebanyak 18 nih, 18 anak muda Indonesia masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 2026 ini. Ini menjadikan Indonesia tuh sejajar dengan Singapura dan juga Korea Selatan dalam jumlah perwakilan tahun ini. Daftar bergengsi yang dirilis pada akhir Mei ini menyoroti anak-anak muda berpengaruh dari berbagai bidang, mulai dari musik, seni, teknologi, bisnis, hingga aktivisme sosial dan juga lingkungan. Beberapa nama Indonesia yang masuk daftar ini diantaranya penyanyi cantik Tiara Andini, lalu ada grup vokal Nona, komposer dan pianis Yunik Tanzil, serta seniman dan kreator konten Erika Ricardo. Selain individu, sejumlah startup asal Indonesia juga masuk nih Teman Pro2 dalam daftar Forbes ini. Dari hampir 4.000 nominasi yang diseleksi di seluruh Asia, Forbes hanya memilih 300 anak muda yang dinilai paling berpengaruh dan menjanjikan di bidangnya masing-masing. Dan dari Indonesia, ada 18 anak muda Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. FYI, siapa nih yang suka ke luar negeri atau mungkin belum pernah sama sekali, teman Pro 2? For your information, survey Pew Research Center yang dilakukan pada 2023 lalu itu menemukan bahwa 92% warga Indonesia belum pernah berpergian ke luar negeri. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat mobilitas internasional terendah kedua dari 24 negara yang disurvei. Posisi Indonesia hanya berada di bawah India yang mencatat angka 95% nih penduduknya belum pernah ke luar negeri. Salah satu faktor yang disebutkan adalah kepemilikan paspor di Indonesia yang diperkirakan hanya sekitar 2% dari total populasi. Selain itu, teman Pro 2, biaya perjalanan internasional yang relatif mahal ya, serta banyaknya pilihan destinasi wisata domestik juga membuat sebagian besar masyarakat lebih memilih berlibur di dalam negeri. Anyway, teman Pro 2, survei yang dirilis oleh Pew Research Center ini lembaga riset independen yang berbasis di Amerika Serikat. Kira-kira kalau di tahun sekarang bertambah atau justru makin kurang nih? Yang berarti kalau kurang berarti semakin banyak warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri. Tapi kalau dipikir-pikir hanya untuk berwisata, ya benar nih teman Pro 2, banyak pilihan destinasi wisata dalam negeri atau domestik yang lebih menarik dan juga lebih terjangkau.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu jelang pukul 7 malam ya. Untuk sore ceria kita harus tuntaskan juga di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sekaligus siaran Vivi menemani kamu di perjalanan sore ceria. Nanti lanjut di perjalanan jaga malam, tenang aja ada Riani yang bakal temanin kamu. Hai.
1: Hai. Selamat malam.
0: Malam.
1: Baru memulai hari. Sebenarnya malam ini harusnya sama Isa ya. Nanti okay. Berdua tapi doi masih di jalan kayaknya. Jadi Riani duluan yang ambil alih. Jadi okay. Temenin teman pro 2 di jaga malam pastinya bareng-bareng sama Isa sampai di jam 12 malam.
0: Oke, okay. Enggak takut-takut ya.
1: Aman aja.
0: Karena berdua dengan Isa ya.
1: Iya, benar banget.
0: Malam Jumat banget nih.
1: Iya.
0: Oke, deh, selamat bertugas Riani.
1: Oke.
0: Baik, teman pro 2, ada Riani yang siap menemani perjalanan malam kamu dan juga nanti ada Isa yang bergabung juga ya, teman pro 2. Vivi pamit dari ruang dengar kamu, besok Vivi yang temani kamu di malam hari insyaallah. So, teman pro 2, pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Bupati Kolaka Haji Amri mengungkapkan pengangkatan kepala sekolah merupakan amanah besar dalam membangun generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menegaskan proses penugasan guru sebagai kepala sekolah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pendidikan Besar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Bupati juga mengimbau agar para kepala sekolah dapat mengoptimalkan program pendidikan yang berpihak pada peserta didik serta mengimplementasikan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Lebih lanjut, ia juga berpesan kepada kepala sekolah agar mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan, melaksanakan supervisi secara efektif, serta menjadi motor penggerak dalam pengelolaan satuan pendidikan. Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menerima kunjungan perwakilan Kementerian Hukum Dr. Linda Fatmawati Saleh SHMH dan Evi Risnawati SHMH dalam rangka penyerahan penghargaan kepada pemerintah Kota Kendari sebagai juara satu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kota Kendari dalam mengelola dan menyediakan dokumentasi serta informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan terintegrasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Sekda menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama dan sinergi seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum di Kota Kendari. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menerima sertifikat pencatatan hak cipta atas karya seni motif Pineta Burung Baku Hinorindo Laki yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan dalam rangka kegiatan bimbingan teknis anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Kamis 4 Juni 2026. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum negara terhadap karya intelektual yang mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Tolaki. Pencatatan hak cipta ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya daerah melalui pemanfaatan instrumen kekayaan intelektual. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Supon menyampaikan pelindungan kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan karya budaya daerah agar tetap memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Teman Tradue, happy banget malam hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti di jam 12, Teman Tradue. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat-sehat dompetnya ya. Malam hari ini pastinya Reni udah ready ya untuk temani kamu, Teman Tradue, dengan beragam informasi menarik dan juga beragam lintas nada yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Dan untuk kamu semua, Teman Pro 2 yang selalu dengerin Pro 2 FM, pastinya jangan alihkan frekuensi kamu. Dan untuk kamu yang lagi di jalan nih, Teman Pro 2, hati-hati di jalan. Dan spesial untuk kendaraan dengan plat DT1127 Kalun Pratama, hati-hati ya di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ingat, jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Spesial malam hari ini yang sedang membawa rekan kerja saya ya, semoga tetap berkendara dengan baik. Dan juga untuk semua driver-driver online yang sedang membawa penumpangnya malam hari ini, hati-hati di jalan, jangan buru-buru, tetap bakal sampai kok ya. Tenang aja, Reni bakal temani juga di 1 jam ke depan ini. Kita bakal update-update juga nanti informasi seputar komoditas Teman Pro 2. Jadi pastiin untuk kamu stay tune di Pro 2 FM, mengendari teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada Roni Parulian, teman Pro 2 yang baru aja kamu dengerin suaranya. Gimana? Iya, sampai kan suara rock mantisnya temani kamu sambil deh malam ini. Bikin apapun pastinya tetap dengerin Pro 2 dong. By the way, teman Pro 2, ini mau update nih untuk kamu yang pengen tahu ada gak sih komunitas musik di Indonesia? Ada dong, jawabannya ada sih teman radio. Tapi ini bakal kasih tahu kamu komunitas musik terbesar di Indonesia. Ada salah satunya yaitu komunitas musik Potlot. Iya, kamu gak salah dengar teman radio, komunitas musik Potlot. Dimana Potlot itu merupakan salah satu dari komunitas terbesar di Indonesia. Banyak musisi hebat yang lahir dari komunitas ini. Contohnya Slank, Andang Hermansyah, Kidnap Katrina, Andiliani, Plastik, dan juga Opi Antaresta. Awalnya, teman Pradua, komunitas ini tuh bermula dari Karyana yang dipanggil Bob oleh anak-anak sekitar yang mendirikan kios kecil di pinggiran Gang Potlot 3. Nah, sejak Bim-Bim atau Bimo Setiawan masuk ke sekolah SMA Perguruan Cikini, saat itulah Bimo tuh membentuk Cikini Stone Complex dengan satu kawan sekolahnya, dan mereka sering memainkan lagu dari Rolling Stones. Nah, setelah itu teman Pradue, si Cikini Stone Complex ini berevolusi menjadi Slank, salah satu band rock terbesar di Indonesia. Nah, dengan kesuksesan yang dimiliki oleh Slank ini, muncul pula banyak musisi hebat Indonesia yang berawal dari gang kecil tersebut. Siapa sangka teman Pradue, berawal dari gang kecil muncullah karya-karya yang besar dan pastinya punya fansnya tersendiri teman berdua. Nah, selain itu ada juga nih komunitas musik metal Ujung Berung Bandung. Waduh, lagi-lagi Bandung. Bandung tuh selalu punya cerita ya teman berdua, entah dari cerita cinta, cerita perjuangan, cerita keluarga. Kali ini cerita tentang musik gitu. Nah, kota Bandung tuh jadi salah satu kota saksi perkembangan musik underground di Indonesia, tepatnya di ujung timur Bandung. Nah, sebelum berkembang ke seluruh penjuru Indonesia, teman Pradua, jenis musik yang satu ini tuh berkembang pesat hingga akhir dekade 80-an dengan genre musik yang mengis dengan memuja riff-riff distorsi keras. Ujung Berung tuh merupakan suatu komunitas musik terbesar di Indonesia yang tidak ragu menghentakkan kuping kita semua. Ya, sebut saja Manjasat yang merupakan salah satu bagian dari Ujung Berung Rebels, salah satu seniman yang membawa death metal ke seluruh penjuru tanah air Indonesia. Nah, dari komunitas ini pula berbagai macam band death metal yang terkenal juga berpengaruh di Indonesia. Ada Beside, ada Forgotten teman Pradua, ada Funeral, ada Burger Kill juga ya. Ujung Berung Rebels tuh merupakan sebuah komunitas yang awalnya hanya berkumpul saja karena mereka tuh punya kegemaran yang sama gitu dalam soal musik, dan akhirnya menghasilkan karya dari jenis musik yang sama.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pulang poin lawan FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bahas tentang komunitas musik terbesar di Indonesia. Ada juga nih musik, komunitas musik di IKJ era 90-an sampai dengan 2000-an, teman Pro 2. Dimana salah satu komunitas musik terbesar di Indonesia itu adalah di IKJ sejak 90-an hingga 2000-an. Walau kampus biasanya digunakan untuk belajar dan mengajar, namun juga tempat yang asik dan untuk berkumpul dan juga nongkrong sama teman-teman yang punya aliran musik yang sama. Nah, IKJ sendiri ya, Institut Kesenian Jakarta, sejak lama dikenal sebagai kampus yang terkenal dan menghasilkan para seniman nasional serta juga berpengaruh pula pada perkembangan seni nasional, teman Bredua. Nah, ada berbagai macam band ternama yang lahir dari komunitas kampus ini, di mana hal ini tuh berawal dari kelompok-kelompok atau kumpulan musik yang hebat dari pertemanan ketika kuliah di IKJ. Ada band Clue Betis, ada Goodnight Electric, The Sastro, The Upstairs, Naif, serta White Shoes and The Couples Company, dan juga The Adams, teman berdua. Di IKJ sendiri sudah menjadi budaya ya, setiap angkatannya harus punya sebuah band gitu untuk mewakili semangat dan sisi kreatif yang mereka miliki, teman berdua. Nah, selain Bandung dan Jakarta, Jogja juga punya komunitas musik yang tidak kalah besar dari kota lainnya, yaitu Ngayok Jazz ya. Sebuah komunitas yang beranggotakan orang-orang yang menyukai musik jazz, di mana komunitas ini udah ada sejak tahun 2007 dan selalu melibatkan musisi-musisi muda terjun di dalamnya. Nah, alasannya berfokus pada musisi muda supaya bisa menjadi ruang ekspresi yang luas dan beragam, dan pastinya bisa menjadi wadah yang positif untuk musisi muda berbakat tersebut dalam mengembangkan musiknya, teman berdua. Nah, adanya workshop yang dibuat menjadi salah satu fasilitas yang diberikan sebagai ajang untuk berbagi dan bertukar pengalaman dari musisi senior kepada generasi-generasi di bawahnya. Itu biar bisa menghasilkan karya yang membanggakan, teman berdua. Nah, pada komunitas ini bukan hanya musisi lokal yang bergabung dalamnya, namun musisi jazz internasional pun pernah tampil di perhelatannya, teman berdua.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perkembangan musik di tanah air tuh udah mulai sejak lama ya. Musik tuh jadi alat pemersatu bagi beberapa orang, khususnya bagi anak-anak muda berbakat. Dan di tahun 70-an, ada nih komunitas musik terkenal yang bertempat di Jalan Pegangsaan Barat dan menghasilkan musisi-musisi muda hebat yang berpengaruh. Mereka adalah kumpulan rock gypsy yang terdiri dari berbagai maestro seperti Roni Harahap, Kinan Nasution, Christian Rahadi, Odi Nasution, dan juga Abadi Susman, teman Bredua. Dimana Guruh Gipsi merupakan sebuah aliran musik yang digencarkan oleh seniman Guruh Soekarno Putra dengan Gipsi. Nah, grup ini tuh sering dianggap sebagai pelopor rock progresif di tanah air. Bukan hanya grup tersebut, beberapa nama lainnya juga berkontribusi dalam memperkenalkan genre ini, teman Bredua. Di mana kumpulan seniman tersebut sering berkumpul dan nongkrong ya di komunitas penggangsaan dan beradu proses kreatif pastinya. Dan pastinya menghasilkan para masterpiece yang bahkan masih diterima di dunia musik Indonesia. Sebut saja mereka Berlian Hutauruk ya, ada Krisye, Eros Jarot, dan juga band dari God Bless, teman Bredua. Kalau bahas tentang musik, aduh semuanya punya warnanya tersendiri ya, teman Bredua. By the way, jelang pukul 8 malam nih ya, kita masih bakal bareng-bareng di Jaga Malam, tapi nanti kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta untuk MLC seperti biasa ya, teman Pro 2, sampai di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Saya dan gini, we're station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
4: info musik,
2: info komunitas,
4: info lifestyle,
2: info teknologi,
4: info wisata,
2: info kuliner.
4: Sharing time.
2: Story in radio.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih sebenarnya sih, bener. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, bener, kan. Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup paham berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke
1: Jakarta. Tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh. Yeah, wah, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shock-nya enggak sih? Karena gua ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau sih. Kalau dari mana? Yang ketoprak juga.
0: Iya. Bener. Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel? Ya,
1: makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.

0: benar.
1: Cuma pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya susah memang. Ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya. Bisa
1: kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Benar.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja ke Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya. Ya,
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Ya.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Butuh proses yang lama banget itu ya untuk akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Enggak ada
0: batas usia. Ya, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Mau kapan aja lah pokoknya yang rilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah ini disukai orang
0: atau iya
1: itu aja sih.
0: Benar sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal bareng sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Nih, tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh. Iya, karena harus dibalik apa? Kembali ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih? Semampuku.
1: Apa ya? Perjuangan seseorang lah. Mm-hmm. Di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu. Mm-hmm. Untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tinggi cinta adalah cinta yang mengikhlaskan gak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya, cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Nah, mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang gitu ya. Nah, kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya. Benar kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu apa setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh apa berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh iya.
1: Main gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Yeah, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya. Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget di situ.
1: Recall ya. Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, benar. Awal aja udah semampuku, terus verse kedua udah juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Benar sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak? Ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke.
1: Okay. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan, jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya kerekord lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendap nih. Mengendap.
1: Kita juga lupa. Kan? Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja, kerja, kerja, kerja, kerja sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay. Oh, gitu. Ini pembicaraan deep talk ya.
1: Kepikiran ya, apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah katanya. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support katanya. Serius? Serius. Oh ya udah. Langsunglah cari-cari koordinasi sama teman gimana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar. Ya
1: kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku. Nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Life Chat.

0: lagu nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, yang single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Okay.
1: Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes. Itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener, ya. Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener.
0: Kan?
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Ya, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Bener.
1: Iya sih.
0: Bener.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam?
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo
1: dengerin. Pada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi temen ya?
0: Bener. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandra.
0: Alessandra, benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri enggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik. Jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandra.
0: Oke.
1: Okay. Jadi enggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandra gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandra.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya. Menemani
1: kegalauan. Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya,
0: sudah
1: semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman bro dua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman bro dua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

98 FM Pro 2 Erikin dari teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Bersama dengan Nisa yang temani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada Riani juga ya. Kita berdua stay di ruang dengar kamu di perjalanan malam hari ini sampai pukul 12 waktu Indonesia tengah nanti. Pukul 24 lebih tepatnya teman Pro 2 ya. Ya maksudnya pukul 12 malam teman Pro 2. Apa kabar kamu di awal bulan Juni, masih di tanggal 4 Juni teman Pro 2. Semoga masih dengan hari-hari baik yang menyertai kamu di perjalanan bulan Juni ini ya. Dan selamat ulang tahun untuk kamu para Gemini yang sedang merayakan bulan Juni ini teman Pro 2. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua teman Pro 2. Untuk kamu yang dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application RRI Digital, juga via streaming di www.rri.co.id. Bisa temani kamu di jaga malam, nanti ada sharing time hadir untuk kamu pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita sesi-sesi curcol lagi teman berdua, curhat colongan di sharing time malam hari ini. So station with me ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih bersama di perjalanan malam hari ini. Dan waktunya kita bersama lagi di sharing time room untuk kita mengobrol santai, teman Pro 2 ya. Bersama kamu di malam hari ini, awal bulan. Biasanya kamu akan relate dengan istilah yang sekarang juga tidak asing barangkali untuk kamu, teman Pro 2, yaitu tentang self-reward. Kamu tipe yang kalau misalnya awal bulan ya, biasanya kan jadi momentum banyak yang baru terima gaji atau jadi momen yang menyenangkan bagi banyak orang, teman berdua. Nah, kamu tipe yang suka kan memberi self reward ke diri kamu, teman berdua, misalnya karena habis capek kerja jadinya check out barang, lagi stres healing ke kafe barangkali, teman berdua ya, atau ke coffee shop sekarang, atau nongkrong sama teman-teman, atau sekedar it's okay, saya memang pantas untuk beli ini. Tapi pertanyaannya, teman berdua, self reward itu benarkah itu adalah bentuk kamu menyayangi diri kamu sendiri, atau jangan-jangan itu cuma alasan biar tidak merasa bersalah untuk boros, teman berdua? Nah, kita akan mengobrol tentang self reward di malam hari ini. Tapi kalau versi kamu apa, teman berdua, kamu boleh juga sharing ke kita di 0821 8830908. Bisa mengajak kamu mengobrol seputaran dengan self reward, atau kamu bisa mampir ke Instagram kita ya, di Instagram Pro 2 Kendari, atau ke Instagram RR Kendari juga boleh, teman berdua. Bisa tunggu self reward versi kamu di perjalanan malam hari ini.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

teman berdua, teman terbaik kamu. Nah, kalau dipikir-pikir ya, self reward itu ya sebenarnya tidak salah, teman berdua. Bahkan banyak yang bilang itu penting untuk menjaga mood biar tetap stabil, biar tetap waras di tengah rutinitas yang padat. Tapi yang sering kejadian, self reward ini kadang jadinya kebablasan, teman berdua. Yang awalnya sekali-sekali jadinya setiap minggu, yang awalnya butuh jadinya lapar mata. Dan tanpa kita sadar, teman berdua, kita bukan lagi menghargai diri sendiri, tapi malah lari dari masalah jatuhnya. Kayak misalnya ya, lagi stres kerja, bawaannya mau belanja. Lagi overthinking, bawaannya mau jajan. Bahkan sampai yang overpriced mungkin, teman berdua, golongannya ya. Padahal setelah itu masalahnya masih ada, dompet malah makin tipis. Padahal masih di awal bulan ya. Ya, awal bulan juga belum lari, teman berdua, tapi dompet makin tipis jadinya. Nah, ini yang biasanya jadi lebih menarik, batas antara self reward yang sehat sama yang impulsif. Itu sebenarnya dilihat dari mana, teman berdua ya. Atau kamu pernah tidak sih jadinya merasa kayak aduh menyesal karena setelah self reward, atau justru ini bikin kamu jadi lebih semangat jalani hari. Nah, ya itu mungkin masih di batasan yang wajar berarti, teman berdua ya. Tapi yang tetap penting adalah kita harus kasih batas ya, antara self reward yang memang sehat atau yang memang butuh, atau yang mana sebenarnya yang impulsif, teman berdua.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Yang terpenting dari self reward ada tetap sadar ya teman berdua. Kalau cerdas secara finansial jadi hal yang kamu butuhkan. Jadi nanti stres kamu yang dihilangkan dengan membeli sesuatu untuk self reward masih bisa teratasi dengan baik dengan cerdas finansial yang kamu lakukan teman berdua. So, semoga dengan self reward yang kamu lakukan kasih energi yang baik lagi teman berdua untuk kamu biar makin semangat. Lanjutkan ragam aktivitas kamu di bulan Juni yang terhitung masih panjang karena kita masih di awal bulan Juni yang rasanya juga begitu lambat. Tapi semoga jadi hal yang baik untuk kamu ya teman berdua. Session with me di Prodo FM bisa masih temani ruang dengar kamu sampai pukul 24 nanti. Kamu masih bisa terus dengarkan Prodo RRI Kendari di 90.8 FM atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa dengarkan kita via streaming di www.rri.co.id. Bisa masih akan terus stay di ruang dengar kamu. So kamu juga stay tune with me ya di Prodo FM, teman terbaik kamu, pukul 22 sampai pukul 23 nanti. Bisa hadirkan untuk kamu Story in Radio.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

segmen terbaik kamu. Prodia FM. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pernah nggak sih kamu mengejar sesuatu yang bahkan nggak jelas apa bentuknya? Semacam maraton, tapi garis finishnya belum tentu ada. Lari terus, capek, tapi tetap lari. Karena kamu merasa kayaknya dikit lagi deh, dikit lagi. Padahal ternyata dikit lagi itu sudah setahun. Lucunya, dari luar orang lain bisa lihat jelas yang kita kejar itu nggak lari ke arah kita. Tapi kita yang ngejar, semuanya terasa mungkin, penuh harapan, dan sedikit kebodohan yang manis. Kadang kita ngejar perasaan seseorang, kadang ngejar mimpi yang nggak pernah kita cek ulang, atau jangan-jangan ini bukan mimpiku, cuma keinginan yang aku pinjam dari orang lain. Dan yang paling sering, kita ngejar validasi. Hal itu yang bikin capek banget. Pengen diakui, pengen didengar, pengen dianggap berhasil, padahal orang lain sibuk dengan hidupnya masing-masing, gak sempat juga memikirkan apakah kita sudah keren atau belum. Sampai suatu hari, capek datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu yang baik. Ia duduk pelan dan bilang, "Udah coba kan? Udah usaha kan? Kalau ternyata ini bukan jalannya, gak apa-apa, berhenti aja." Lalu kita terdiam dan sadar sesuatu yang membuat kita lelah bukan perjalanan itu sendiri, tapi ketidakpastian yang kita peluk terlalu erat. Saking eratnya, kita lupa nanya, ini benar-benar mau aku kejar, atau aku cuma takut untuk berhenti? Dan ternyata, berhenti bukan selalu kalah. Berhenti kadang adalah tanda bahwa seseorang akhirnya sadar arah. Karena dalam hidup, yang paling lucu adalah kita bisa ngejar sesuatu mati-matian, padahal yang kita kejar sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jadi kalau kamu sedang mengejar hal yang tidak pasti, ingat satu hal yang sederhana. Kadang yang kamu cari bukan hasilnya, tapi dirimu sendiri yang tumbuh selama perjalanan. Dan kalau suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti, tersenyumlah. Bilang ke diri sendiri, "Terima kasih sudah sejauh ini. Besok kita cari lagi jalan yang lebih jelas." Story in real.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Dulu waktu kecil, nyari teman itu gampang banget. Cukup karena suka jajanan yang sama, atau duduk sebangku di kelas langsung akrab. Tiap hari ketemu, tiap minggu main, tiap malam chat gak ada habisnya. Tapi makin dewasa, lingkaran itu makin kecil. Bukan karena sombong, tapi karena hidup mulai sibuk nyuruh kita milih prioritas. Ada teman yang dulu setiap hari nongkrong, sekarang cuma bisa kirim selamat ulang tahun setahun sekali. Ada juga yang dulu tempat curhat, sekarang cuma bisa kita lihat lewat story tanpa pernah benar-benar ngobrol lagi. Dan di titik ini, kita sadar, pertemanan di usia dewasa tuh nggak diukur dari seberapa sering ketemu, tapi seberapa tulus mereka ada. Meski jarak dan waktu udah bikin kita jauh. Kadang cuma satu chat singkat, gimana kabarmu? Udah cukup buat bikin hati hangat. Karena di dunia yang seramai ini, ternyata masih ada orang yang peduli. Pertemanan di usia dewasa juga gak selalu penuh tawa. Kadang kita sibuk dengan hidup masing-masing, tapi ketika salah satu jatuh, yang lain tetap datang tanpa banyak tanya. Mungkin itu ya, arti sebenarnya dari teman di usia dewasa. Gak selalu hadir di setiap momen, tapi selalu bisa diandalkan saat semuanya terasa berat. Jadi buat kamu yang malam ini lagi ngerasa sendirian, ingat, mungkin teman-temanmu juga lagi berjuang di dunia mereka masing-masing. Dan suatu hari nanti, ketika semua tenang, kalian bakal ketemu lagi. Bukan buat nostalgia, tapi buat saling cerita tentang betapa jauhnya perjalanan hidup yang udah kalian tempuh. Karena ternyata, teman sejati bukan yang selalu ada, tapi yang gak pernah benar-benar pergi.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam, atau suara lembut yang selalu menemani. Baru disadari, ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga, bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus.

Teman berdua, teman terbaik kamu, Story and Radio baru hadir ke ruang dengar kamu. Dan sekarang saatnya kita move ke next session di Jazz Music dengan playlist-playlist enak yang bakal hadir ke ruang dengar kamu di perjalanan malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nanti bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa ya streaming di www.rri.co.id. Enjoy yang teman berdua.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
1: Info musik.
0: Info komunitas.
1: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
1: Info wisata.
0: Info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandoga, Kota Kendari, hari ini Jumat 5 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Didesain oleh Allah untuk mengatur seluruh lini kehidupan manusia hingga akhir zaman. Dengan menyelaminya, kita akan mengetahui bahwa Islam memiliki konsep yang unik dalam mendidik umat manusia. Tidak hanya dalam tataran teori, ajaran Islam ditawarkan lengkap dengan contoh dan teladan praktis. Islam mempersembahkan nilai-nilai luhur samawi yang berasal dari langit melalui karya-karya mulia generasi terbaik bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pada pribadi Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memulai pendidikannya dengan menggarap hati yang merupakan induk penentu dalam tubuh kita, menawarkan konsep ketuhanan yang sejalan dengan fitrah manusia, mengasah kepekaannya dengan akidah dan keyakinan luhur sehingga menjadikan hati lembut nan tajam yang senantiasa tersambung dengan Sang Pencipta, siap dengan segala tita dari Rabb-nya. Selanjutnya, Islam mengajari kita cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyembah, bagaimana menundukkan nafsu, bagaimana kita menyikapi harta, dan bagaimana kita berinteraksi dengan hambanya, sesama manusia. Islam ingin kita menjadi pribadi yang unggul, berakhlak, dan berkarakter mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan alam semesta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan ini, manusia dituntut mempelajari agamanya dengan baik. Di zaman ini, sarana untuk mendapatkan ilmu semakin mudah. Ini merupakan hal yang patut kita syukuri. Pada masa sebelumnya, sarana untuk mendapatkan ilmu sangat terbatas, membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang cukup untuk mendapatkannya. Seorang penuntut ilmu terkadang harus berjalan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke sumber ilmu. Kitab-kitab yang juga menjadi sumber ilmu sangat sulit untuk didapatkan karena alat cetak belum tersedia sebagaimana pada hari ini. Untuk mendapatkan satu kitab saja harus menyalin sendiri dari kitab yang diinginkan atau mengupah orang lain untuk menyalinnya. Adapun hari ini cukup banyak sarana yang baik bisa kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Di antaranya adalah mengambil ilmu langsung dari seseorang yang kita percayai ilmu dan akhlaknya. Ini adalah cara terbaik dan tercepat untuk mendapatkan ilmu, karena seorang guru akan memberikan muridnya intisari ilmu yang telah ia dapatkan selama bertahun-tahun. Di samping itu, seorang murid tidak hanya mengambil ilmu dari gurunya, tetapi juga akhlak dan ibadahnya. Nah, mungkin inilah rahasia keberkahan ilmu para ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang kedua, melalui buku-buku ilmu syariah yang ditulis oleh para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Dengan catatan, penulisnya adalah orang yang dikenal amanah dan ahli dalam bidang yang dia tulis. Namun, sarana ini hendaknya dijadikan sarana pembantu, bukan pokok. Yang pokok adalah melalui seorang guru, sebagaimana pada poin pertama. Karena siapa yang menjadikan buku sebagai satu-satunya guru, maka akan banyak kekeliruannya. Kemudian, yang terakhir adalah sarana audio dan audiovisual. Nah, mungkin ini sebagai alternatif bagi orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ia dapat mengambil ilmu dari rekaman, ceramah, atau kuliah, baik audio seperti kaset, CD, radio, atau audiovisual, seperti rekaman. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap orang. Bahkan ia adalah kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas ibadah ini tidak hanya bagi orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah formal yang berbasis agama atau kalangan muda, tetapi ia adalah tugas dan kewajiban setiap orang Islam, apapun profesi dan status sosialnya serta berapapun umurnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa
2: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Cari taksi, jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambal, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun, nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kediri gelar bimbingan teknis BIMTEK Operator Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sekota Kediri tahun 2026 di Aula Dikbud Kota Kediri pada Kamis 4 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kediri Saimina berharap melalui BIMTEK yang dilaksanakan ini seluruh proses penerimaan murid baru dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Kadis Dikbud Kota Kediri juga mengajak seluruh kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kota Kediri Hari sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini, Kominfo Kota Kediri berperan dalam tugas membantu melakukan upgrade aplikasi SPMB. Pelaksanaan penerimaan murid baru tingkat Kota Kediri akan dimulai pada 16 Juni 2026 dan dipastikan seluruh operator sekolah telah siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, personel Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Satgas Preventif Operasi Pekat Anoa 2026 berhasil mengamankan puluhan liter minuman keras tradisional. Kegiatan patroling dimulai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah dipimpin oleh Panit 2 Sipamat di Samapta Polda Sultra, itu Batrudin Sulaiman Laidi bersama 23 personel Satgas Preventif. Langkah penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya cipta kondisi guna menekan angka penyakit masyarakat selama pelaksanaan operasi berlangsung. Saat menyisir wilayah Jalan Mekar Indah, Kelurahan Kedia, Kecamatan Kedia, Kota Kediri, petugas menemukan adanya aktivitas perdagangan minuman beralkohol tanpa izin, dan dari lokasi pertama, petugas mengamankan sebanyak 20 liter minuman tradisional jenis pongasi yang dijual oleh seorang perempuan berinisial TS berusia 62 tahun. Sementara di lokasi kedua yang berada di kawasan yang sama, petugas kembali menemukan 20 liter pongasi serta 5 liter arak siap edar, dan barang bukti di lokasi kedua tersebut diketahui diperjualbelikan oleh seorang perempuan parubaya lainnya berinisial R berusia 64 tahun. Secara keseluruhan, petugas gabungan menyita sebanyak 45 liter minuman keras tradisional dari hasil operasi cipta kondisi malam itu, dan terhadap kedua pelaku penjualan, petugas di lapangan langsung memberikan tindakan pembinaan serta imbauan persuasif agar tidak mengulangi perbuatan mereka. Polda Sultra menegaskan agar akan terus mengintensifikasi patroli serta kegiatan preventif serupa di sejumlah titik rawan sepanjang operasi Pekat Anoa 2026, di mana fokus penindakan difokuskan pada peredaran miras, praktik perjudian, aksi premanisme, jalanan, serta tindak pidana lain yang meresahkan warga.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, industri hiburan Indonesia mencatatkan pencapaian di panggung global serial WeTV original Love and $10 million secara resmi meraih pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, yakni sebagai serial orisinal Indonesia yang berhasil masuk dalam jajaran trending di 34 negara secara bersamaan. Rekor ini menjadi sinyal kuat bagi kemajuan konten lokal yang kini mampu bersaing secara organik dan menduduki posisi puncak di berbagai belahan dunia. Data performa menunjukkan dominasi serial ini dengan menempati posisi trending 1 di Indonesia, Malaysia, Kamboja, Lebanon, dan juga Turki. Keberhasilan ini semakin dipertegas dengan pencapaian di pasar negara maju, di mana serial ini sukses menduduki posisi trending 2 di Jepang, trending 4 di Singapura, serta masuk dalam jajaran 10 besar di Belanda, Kazakhstan, Australia, dan juga Polandia. Antusiasme ini membuktikan bahwa kualitas tayangan Indonesia semakin diterima oleh audiens lintas negara dan menjadi daya tarik relevan bagi pasar global, dan keberhasilan Love and $10 million menembus pasar global mulai dari Inggris, Prancis, Jerman hingga Uni Emirat Arab menunjukkan standar produksi tanah air telah memenuhi ekspektasi penonton manca negara. Menurutnya dari Hitmaker Studio, sudut pandang cerita yang relevan dengan realita masyarakat seperti toxic marriage atau pernikahan yang toxic, tekanan finansial dan pencarian cinta sejati membuat banyak penonton tertarik dengan film ini, di mana WTV Original Love and $10 million mengikuti perjuangan Elina Putri Wardana yang diperankan oleh Davina Karamo yang terjebak dan berusaha melawan pernikahan beracunnya dengan Dias dan nanti ya yang diperankan oleh Antonixi, hingga kehadiran Arman Bamantara yang diperankan oleh Giorgino Abraham yang menawarkan dilema moral serta bantuan $10 juta yang mengubah segalanya. Ini menjadikan serial lebih dari sekedar hiburan, melainkan cerminan berbagai tantangan kehidupan nyata, di mana kamu bisa saksikan kelanjutan intrik, strategi, dan pembuktian cinta dalam WTV Original Love and $10 million secara eksklusif hanya di aplikasi WTV setiap Jumat dan Sabtu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lights, camera, action.

Wait, oh my God.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kabus. Pada selamat pagi teman Radua. Hai hai hai. Senang banget nih Lintang kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Radua di hari ini, hari Jumatnya? Semoga penuh keberkahan ya untuk kita semua pastinya. Yes. Anyway teman Radua, barengan sama Linsa nih di pagi hari ini updatein beragam informasi akan hadir ke ruang dengar kamu, dengan menghadirkan juga beragam lintas nada yang akan nemenin kamu juga di hari ini, di pagi ini pastinya. Gimana? Begini harus tetap semangat juga teman Radua untuk menjalani beragam aktivitas dan rutinitas kamu ya. Siapa tahu kamu mungkin hari ini lagi nikmati libur sebagian orang. Ya selamat berlibur teman Radua. Pokoknya apapun kegiatan kamu hari ini, semangat terus dengan cuaca kota Kendari yang cerah ceria. Kayaknya enak banget nih kalau misalnya kita berjemur dulu pagi-pagi nih teman Radua. So teman Radua, pastikan kamu tetap stay terus ya. Linsa bakal updatein beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi ini perjalanan sepeda. Jadi pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
2: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Wonder 2 update informasi ya, terbaru nih ada Wali Kota Kendari Siska Karina Imran yang menerima sertifikat pencatatan hak cipta atas karya seni motif Pineta Burumbaku Hino Rundolaki yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sobuan dalam rangkaian kegiatan bimbingan teknis anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum tahun 2026 pada Kamis kemarin. Jadi penyerahan sertifikat ini ya merupakan bentuk perlindungan hukum negara terhadap karya intelektual yang mengangkat nilai budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Tolaki, di mana pencatatan hak cipta ini juga menjadi bagian ya dari upaya pelestarian budaya daerah melalui pemanfaatan instrumen kekayaan intelektual, di mana dilansir dari rri.co.id, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopan ini menyampaikan perlindungan kekayaan intelektual ini punya peran penting ya untuk menjaga, melestarikan dan juga pastinya mengembangkan karya budaya daerah supaya tetap punya nilai dan juga manfaat bagi masyarakat. Dan menurutnya sendiri teman berdua, karya budaya daerah merupakan aset yang bisa dibilang sangat berharga ya, dan pastinya perlu mendapatkan perlindungan hukum supaya bisa terus berkembang, apalagi dikenal lebih luas dan juga pastinya memberikan manfaat ekonomi ataupun juga sosial bagi masyarakat nih. Dan penyerahan sertifikat hak cipta ini menjadi salah satu wujud komitmen Kementerian Hukum ya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual nih teman berdua, sekaligus juga mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dan gue lupa ilawan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Halo teman Radio, masih barengan sama Linsa, update informasi lagi teman Radio. Ada info musik di mana menari dengan bayangan resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar stream di Spotify, menjadikan album ini yang berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform Spotify. Dirilis dari 2019 lalu, album karya Hindia ini terus menarik pendengar baru ya, sekaligus mempertahankan kedekatannya dengan para pendengar lama melalui lagu-lagu seperti Secukupnya, Rumah ke Rumah, dan juga Evaluasi. Siapa yang sukain dia? 6 tahun setelah perilisan, teman Radio pencapaian ini menunjukkan kalau karya yang jujur, ini adalah karya yang jujur ya, personal dan juga pastinya dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan pastinya bisa bertahan melampaui tren juga nih ya. Menari dengan Bayangan ini bukan hanya sukses secara angka teman Radio, tapi juga menjadi album yang terus menemani perjalanan banyak orang bahkan sampai di hari ini. Bisa dibilang ini bisa dibilang ini sukses ya teman Radio, pastinya menjadi rekor terbanyak untuk album berbahasa Indonesia di platform Spotify teman Radio. Yes, karena ngomongin soal Hindia nih, Linsa mau kasih kamu lagunya Hindia deh, biar kita sama-sama semangat di pagi hari ini. Lagu apa ya? Kayaknya lagu Everything You Are cocok nih teman Produa, biar kita sama-sama semangat di pagi hari ini pastinya ya. Jadi untuk kamu teman Produa yang di pagi ini ya sudah mulai beragam aktivitasnya, pastinya Linsa ngucapin selamat pagi dan semangat juga pastinya untuk melakukan beragam aktivitas dan rutinitasnya di hari ini. Linsa masih updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini teman Radio, jadi pastikan tetap saya terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Heboh, itu Miangsa tidak tahu kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dan belum main lawan FM Radio RRI Kendari Lomantar Bekabus. Pada selamat pagi teman Radua, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Pastinya karena Linsa akan nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Gimana kabarnya pagi ini teman Radua? Pastinya semoga senantiasa sehat, terus juga semangat dan aktivitasnya lancar ya. Dan untuk kamu yang lagi di perjalanan, mungkin hari ini menuju kampus, sekolah, kantor, atau mungkin masih menikmati kopi dan juga sarapan pagi ya teman Radua, thank you banget udah milih Radua sebagai teman untuk memulai hari kamu di hari ini. Anyway teman Radua, kita ke pagi ini punya topik menarik nih ya. Coba jujur nih teman Radua, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Bukan. Jadi langsung tanya kamu, kapan terakhir kali kalian menelpon seseorang tanpa chat dulu nih teman Radua? Linsa, Beon, Doi, aduh. Mungkin kamu, mungkin bagi orang yang kita deket tuh udah biasa kayak langsung call aja teman Radua. Tapi mungkin kalau hanya sekedar kayak ingin menanyakan sesuatu, mungkin gak ada salahnya untuk chat dulu nih. Ya, sekarang ada fenomena yang cukup menarik teman Pradua. Dulu tuh telepon adalah cara komunikasi yang paling umum ya. Mau tanya kabar, kasih informasi, bahkan sampai cuman ngobrol-ngobrol biasa saja, ya langsung santai saja langsung telepon nih. Tapi sekarang banyak orang yang justru tuh merasa lebih nyaman kalau di chat dulu teman Pradua. Bahkan mungkin ada yang kalau tiba-tiba di telepon tuh reaksinya tuh bukan angkat telepon, tapi malah mikir, kenapa di ada apa ini? Padahal belum tentu ada masalah teman Radua. Nah, menurut beberapa survei komunikasi digital, generasi muda saat ini memang lebih sering menggunakan pesan instan ya dibanding panggilan suara, karena memang selain dianggap praktis, chat juga memberikan waktu nih untuk berpikir sebelum membalas. Tapi teman Radua di sisi lain masih banyak juga yang merasa kalau telepon ini jauh lebih efektif ya, tidak perlu ngetik panjang-panjang, tidak perlu menunggu balasan berjam-jam, semuanya tuh bisa selesai dalam hitungan menit. Makanya pagi ini teman Radua kita seru-seruan bareng. Teman Radua, termasuk kamu yang mana nih? Tim chat dulu kah atau tim telepon lah? Langsung nih, kalau ada urusan penting kalian pilih yang mana? Kamu boleh kirim jawaban dan alasan kamu barengan sama Linsa di pagi ini. Nanti Linsa bakal bacain sepanjang siaran pagi ini pastinya. Boleh via mobile aplikasi RRI Digital untuk kamu yang lagi dengerin di siaran terestrial di 90.8 FM atau yang lagi streaming di rri.co.id. Boleh banget kirim cerita dan jawaban kamu di DM Instagram Produk Kendari atau boleh ke WhatsApp di 0821-8830-908. Nanti Linsa bakal bacain dan lagi nungguin nih kira-kira kamu jawabannya apa nih, tim yang mana nih teman Radua.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Radua, kalau memang ya teman Radua kita mau ngomongin soal telepon, ternyata sekarang ada istilah cukup populer yaitu phone anxiety nih. Sederhananya ini adalah rasa canggung atau mungkin tidak nyaman ketika harus melakukan panggilan telepon, teman Radua. Yang menariknya, fenomena ini banyak ditemukan di generasi muda yang tumbuh bersama internet dan juga aplikasi pesan instan nih. Bahkan teman Radua ada orang tuh yang bisa aktif berbicara di grup ya, rajin balas DM, bahkan cepat juga balas chat, tapi begitu ada panggilan masuk langsung deg-degan juga nih teman berdua. Ini kah namanya cinta? Ada mungkin yang pura-pura tidak dengar, ada yang membiarkan telepon berdering sampai selesai, dan juga ada yang kirim pesan kayak, kenapa? Ada apa? Nah, kalau kalian pernah melakukan itu, tenang ya teman berdua, kalian tuh tidak sendirian nih. Banyak orang yang merasa chat tuh lebih nyaman teman berdua karena mereka tuh punya waktu untuk menyusun kalimat dan berpikir sebelum merespon. Sementara kalau misalnya telepon, semuanya harus spontan. Uhuy. Tapi menariknya teman berdua, para ahli komunikasi menyebutkan kalau percakapan lewat suara justru membantu mengurangi salah paham nih ya. Jadi kita bisa dengar intonasinya, nada bicaranya, bahkan emosi orang itu secara langsung. Makanya kadang tuh sebuah chat yang terlihat jutek tuh belum tentu benar-benar jutek ketika diucapkan langsung nih teman berdua. Apalagi kalau misalnya kayak iya, iya, betul-betul iya, yang kayak oh dia lagi marah nih, kayak iya, oke. Padahal kan bisa kayak iya, A-nya tuh lebih banyak di ujung, kayak iya, kayak beda kan teman berdua. Jadi kayak misalnya kan lebih suka yang telepon atau chat nih teman berdua, tergantung situasi juga pastinya nih teman berdua. Kalau kamu nih teman berdua, tim yang mana nih? Apakah kamu tim yang chat dulu atau langsung telepon aja nih teman berdua? Kirim cerita kamu di pagi ini, Linsa tungguin ya.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum ngomongin lawan FM Pro 2 RRI dari teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita masih ngomongin soal tim nih. Teman Pro 2, kamu tim yang mana nih? Chat dulu atau langsung telepon aja nih teman Pro 2. Pastinya mungkin ada yang bilang tim chat ya, karena lebih santai dan tidak mengganggu aktivitas orang lain. Terus juga ada mungkin yang bilang lebih memilih telepon karena semua bisa selesai lebih cepat. Dan kalau dipikir-pikir teman Pro 2, memang tuh masing-masing punya kelebihan nih. Chat itu praktis, kita bisa kirim pesan kapan saja dan bisa baca ulang informasi yang dikirim teman Pro 2, bahkan bisa membalas kalau kita sudah punya waktu luang. Makanya untuk urusan yang tidak mendesak, banyak orang yang memilih untuk chat aja teman Pro 2. Tapi ya untuk situasi tertentu, telepon ini masih tergantikan, masih sulit tergantikan teman Pro 2. Misalnya ketika ada kabar penting, keadaan darurat, atau mungkin ketika ingin memastikan informasi diterima saat itu juga teman Pro 2. Dan menariknya, sebuah penelitian dari psikolog komunikasi menunjukkan kalau manusia sebenarnya lebih mudah membangun kedekatan emosional melalui suara dibanding teks teman Pro 2. Mungkin itu sebabnya ya, kalau misalnya kita dengar suara teman lama yang sudah lama tidak dihubungi, rasanya tuh berbeda dibanding hanya baca pesannya saja nih teman Pro 2. Nah sekarang teman Pro 2, Linsa mau tanya kamu lagi nih, kalau kalian dapat kabar baik, misalnya lulus seleksi, diterima kerja, atau mungkin memang mendapatkan pencapaian besar, kalian lebih membagikannya lewat chat atau langsung telepon orang terdekat nih teman Pro 2? Pokoknya kalian tim yang mana nih? Tim chat dulu kah atau telepon langsung teman Pro 2? Mungkin kayak, boleh saya telepon gak? Ini lagi sibuk gak? Kayak gitu teman Pro 2. Kamu tim yang mana nih? Boleh kirim cerita kamu di pagi ini barengan sama Linsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, mungkin kamu dari yang tim chat sampai telepon, semuanya pastinya punya alasan yang masuk akal teman berdua ya. Dan ada yang memilih chat karena memang lebih nyaman, lebih fleksibel, dan juga tidak membuat orang lain tuh merasa terganggu. Dan ada juga yang memilih telepon karena ya lebih cepat, terus juga lebih personal, dan pastinya terasa lebih hangat juga nih. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari pagi ini adalah teman berdua, kalau teknologi tuh boleh berubah, aplikasi juga boleh terus berganti, tapi pastinya kebutuhan manusia untuk tetap terhubung satu sama lain itu tidak pernah berubah. Jangan berubah. Dan kadang teman radio semua pesan yang sederhana seperti kayak udah makan belum, atau mungkin semangat ya hari ini. Nah, ini bisa beri kan kamu dampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan juga nih. Jadi enggak ada salahnya tanya. Pertanyaan udah makan belum itu tergantung siapa yang tanya mungkin kali ya. Jadi mungkin teman radio setelah siaran ini, setelah kamu dengarkan topik kita di pagi ini, mungkin ada satu orang yang sudah lama belum kalian hubungi. Teman lama, saudara, orang tua, atau sahabat, asal jangan mantan ya. Mau diawali dengan chat dulu boleh, mau langsung telepon juga gak masalah. Yang penting adalah jangan sampai hubungan baik tuh jadi renggang hanya karena kita terlalu lama menunda untuk menyapa juga nih teman berdua. Yes. Anyway teman berdua, tim chat dulu atau telepon langsung Linsa kiri untuk topiknya di pagi ini. Tapi tenang aja, Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.